0: prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sort of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, maka dunia, bahwa atau perintah agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan kalau beliau mengatakan tausiah. Ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah

0: alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
2: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
3: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
5: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
6: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
7: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
8: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
10: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam, terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada pemadaman listrik. Tadi terakhir Anda dengarkan mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Baik, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan mengenai pemerintah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Korannya koran. Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yogi Andriansyah, pendengar, dan di pagi hari ini akan menemani Anda dengan informasi perakiraan cuaca. Nah, untuk mengetahui kondisi cuaca terkini dan perakiraan cuaca di wilayah kita, khususnya wilayah Asmat, Mapi, dan juga Merauke,

0: Untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, pada hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, Prakirawan Cuaca dari Stamet Mopa Merauke, dan berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Pada pagi hari ini wilayah Asmat diperkirakan berawan, siang hari nanti diperkirakan akan ada hujan lokal, malam hari kembali berawan, dan dini harinya cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Asmat hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi. Hari ini di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hujan lokal, dan dini harinya berawan. Suhu udara untuk wilayah Kabupaten Mapi sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Yang terakhir kita punya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Hari ini Kabupaten Merauke pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hari akan terjadi hujan lokal, malam hingga dini harinya akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Merauke sendiri diperkirakan hari ini berkisar 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 94%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita ada juga perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,5 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso dan perairan Merauke yang kurang lebih tinggi gelombangnya sama, berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Dan yang terakhir adalah Laut Arafuru. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Kita beralih lagi untuk informasi perakiraan pasang surut air laut di perairan Merauke. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum dan 2 kali surut minimum. Untuk pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 4 meter pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,9 meter pada jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimumnya, yang pertama terjadi pada ketinggian 3,6 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1 meter pada jam 04.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Selanjutnya untuk cuaca esok hari, Selasa 11 Agustus 2026, wilayah Asmat diperkirakan berawan, Mapi cerah berawan, dan Merauke kemungkinan akan terjadi hujan lokal. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada seluruh pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Rifandi Anduristi atas updatean informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses buat Kak Rifandi beserta rekan BMKG Mopah Merauke, Kak.
0: Terima kasih Kak Yogi.
1: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, baik pendengar, demikian Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan melalui sambungan telepon bersama dengan Kak Rifandi Anduristi STRmet, perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika Mopah Merauke. Dan mendengar, semoga informasi tadi dapat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi potensi cuaca yang perlu diantisipasi. Nah, untuk informasi cuaca terbaru, masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG melalui situs dan juga kanal informasi resminya. Dan demikian rangkaian informasi perakiraan cuaca, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Masih akan hadir informasi lainnya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

0: Tanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda sudah imunisasi? Imunisasi sangat penting dan wajib diberikan pada anak-anak untuk menjaga dan melindungi dari berbagai risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Imunisasi dasar harus diberikan pada anak-anak usia 0-11 bulan. Dan untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit, imunisasi lanjutan harus diberikan pada anak usia kurang lebih dari 2 tahun dan anak usia sekolah dasar melalui program bulan imunisasi anak usia sekolah. Imunisasi hepatitis B untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Ada juga imunisasi tambahan dengan pemberian dosis tambahan jenis imunisasi tertentu kepada kelompok umur tertentu yang berisiko tinggi terkena penyakit pada periode waktu tertentu. Sebagai upaya mencegah kejadian luar biasa atau KLB bagi wilayah yang cakupan imunisasinya rendah selama 3 tahun berturut-turut. Segera bawa anak Anda untuk diimunisasi agar menjadi kebal terhadap penyakit, tumbuh cerdas, sehat, dan kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: MHz, cek fakta, hadir kembali di pagi hari ini untuk menemani Anda. Dan kami telah siapkan ya dua informasi. Dan informasi berikut ini sangat penting untuk Anda simak pendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan video penggerebekan markas Pendengung yang menyerang MBG. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook terkait dengan penggerebekan markas Pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas Pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas Pendengung atau buzzer, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk, Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online atau judol dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Untuk informasi yang kedua terkait dengan Sultan Brunei yang membagi-bagikan dana bantuan. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dan demikian dua informasi cek fakta untuk edisi pagi hari ini pendengar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, jika menerima sebuah informasi, khususnya informasi tersebut Anda terima melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya, harap berhati-hati, karena belum tentu informasi tersebut merupakan informasi yang benar. Bisa jadi informasi tersebut adalah informasi hoax atau informasi yang menyesatkan. Nah, jika Anda ingin mengetahui informasi tersebut benar tidaknya, dapat Anda cari tahu ya dengan mesin pencarian Google, dengan mengetikkan isu atau informasi tersebut di mesin pencarian Google dan kemudian melihat adakah media kredibel atau media resmi dari pemerintah yang memberitakan informasi tersebut. Jika tidak ada, maka kemungkinan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian saja dua informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan akan hadir juga dua informasi di sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. di 94,8 MHz tentunya. Dan kita juga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, di mana nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum ADHOC. Nah, jangan lewatkan ya pada pukul 10 nanti.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

0: berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan.

bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti siaran langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum ADHOC. Nah, sembari menanti siaran langsungnya, pendengar, saya akan updatekan Anda dengan informasi berikut ini. Informasi berikut ini berasal dari Merauke. Terkait dengan ASI eksklusif berperan tekan stunting Papua Selatan. Pendengar, pemberian ASI eksklusif dinilai menjadi salah satu intervensi gizi yang murah dan berdampak besar dalam mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan. Penanggung jawab gizi Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan, alias Zainuddin SKM, mengatakan optimalisasi pemberian ASI eksklusif di masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Alia juga menjelaskan bayi yang mendapatkan ASI secara optimal memiliki peluang tumbuh sehat sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang. Nah, selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI juga memberikan manfaat bagi ibu, di antaranya membantu pemulihan setelah melahirkan, menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium, serta dapat membantu menjarangkan kehamilan. Dan demikian mendengar satu informasi terkait dengan ASI eksklusif yang berperan untuk menekan stunting di Papua Selatan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum ADHOC.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dan selanjutnya kami updatekan Anda dengan informasi terkait dengan Polres Merauke yang mengawal ketat karnaval pembangunan. Pendengar, pengamanan ketat menyertai gelaran karnaval pembangunan dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Merauke. Polres Merauke bersama unsur TNI dan instansi terkait diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan juga lancar. Kegiatan pengamanan tersebut melibatkan personel gabungan sebanyak 87 orang yang terdiri dari Polri, Kodim 1707 Merauke, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan Dinas Perhubungan atau Dishub. Mereka mulai bertugas sejak pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur hingga seluruh kegiatan usai. Sejumlah titik telah ditentukan sebagai pos pengamanan, terutama di garis start dan finish serta persimpangan yang menjadi jalur utama arus lalu lintas. Penempatan personel ini bertujuan untuk melindungi keselamatan peserta karnaval sekaligus mengatur kelancaran lalu lintas di tengah kemeriahan acara. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal Esa bertindak selaku ketua pengamanan dan ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan potensi kemacetan, mengingat jumlah peserta tahun ini sangat besar. Demikian mendengar satu informasi terkait dengan Polres Merauke yang mengawal ketat karnaval pembangunan. Dan jangan lewatkan juga siaran langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum ADHOC yang sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan yang cukup dan seimbang. Dengan gizi yang baik, mereka bisa belajar lebih fokus, tumbuh lebih optimal, dan meraih prestasi. Ini bukan sekedar makan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Mari kita dukung program Makan Bergizi Gratis, karena dari tubuh yang sehat, lahir generasi hebat. Anak sehat, masa depan kuat.

Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum ADHOC bersama reporter RRI Dwi Juniarti.

Pendengar, kembali Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung pembukaan rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc yang bertempat di ruang sidang DPR Provinsi Papua Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti lagu Indonesia Raya.

Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pimpinan rapat Ketua DPR Papua Selatan Heriberto Silvinus Silubun. Dan rapat paripurna pembukaan dalam rangka LAPBD 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc di berlangsung selama 2 hari yang diagendakan oleh Sekretaris Dewan Provinsi Papua Selatan dengan agenda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti pembacaan daftar hadir yang disampaikan oleh PLT Sekretaris Dewan.

Yang kami hormati Panglima Kodam 24 Mandala Tripura. Yang kami hormati Komandan.

0: karunia dan perkenaannya, kita harap hadir saat ini guna mengikuti pembukaan rapat dalam rangka penetapan dan
1: publik selama satu tahun. Maka diharapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dapat menginformasikan sekaligus memberikan gambaran tentang kinerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyerapan anggaran guna memastikan bahwa setiap anggaran tidak hanya terserap secara administratif, melainkan berdampak secara ekonomi terutama kepada masyarakat. Di samping itu, laporan pertanggungjawaban gubernur ini diharapkan dapat menggambarkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui inovasi dalam menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, termasuk penataan inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah agar berdaya guna dan bernilai ekonomis. Sidang Dewan serta hadirin yang saya muliakan, segenap masyarakat Papua Selatan yang saya banggakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah, di mana penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur kepada DPR baru

0: dapat dilakukan setelah laporan tersebut diperiksa oleh BPK RI yang memiliki kewenangan untuk menetapkan angka real silva tahun anggaran sebelumnya secara resmi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan silva secara asumsi. Sehingga dengan demikian penggunaan silva harus merujuk pada hasil audit yang disahkan melalui peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sedang dan dalam pembahasan saat ini. Kami berharap setelah ditetapkannya perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 ini, maka pemerintah daerah segera mempersiapkan dan mengajukan raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 untuk dibahas dan ditetapkan oleh Dewan, sehingga pemanfaatan sisa lebih anggaran atau silva tahun 2025 dapat digunakan dalam membiayai berbagai program kegiatan yang menurut sifatnya sangat penting namun belum dapat diakomodir pada tahun anggaran induk 2026. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Papua Selatan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi dengan peringkat pertama penanganan laju inflasi daerah. Hal ini menunjukkan bukti kerja keras pemerintah daerah atas efektivitas koordinasi tim pengendali inflasi daerah. Dan untuk itu, atas nama Dewan yang terhormat, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Saudara Gubernur bersama seluruh jajarannya atas capaian tersebut, disertai harapan kiranya kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan di waktu-waktu mendatang. Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, pengajuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2025 ini disampaikan setelah laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh BPK RI dan bahwa BPK RI berdasarkan hasil audit telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Menyambut baik pemberian opini oleh BPK tersebut, sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih atas usaha dan kerja keras Saudara Gubernur bersama seluruh jajaran terkait dengan harapan semoga opini wajar tanpa pengecualian ini semakin menggairahkan kerja kita bersama dalam memacu pembangunan Papua Selatan menuju Papua Selatan yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Bersamaan dengan diajukannya raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 ini, DPR Papua Selatan dengan menggunakan hak inisiatif juga mengajukan satu raperdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc untuk dibahas dan ditetapkan persetujuannya menjadi peraturan daerah provinsi pada paripurna Dewan saat ini. Pengajuan raperdasi ini dipandang strategis terutama dalam konteks perbaikan sistem hukum melalui tata kelola hukum yang responsif, transparan, efisien dengan mengedepankan hak-hak hukum masyarakat. Berkenan dengan itu, pemerintah daerah melalui paripurna dewan saat ini diharapkan dapat secara aktif memberikan koreksi, saran, pendapat, dan pertimbangan hukum lainnya dalam memperkaya isi dan substansi raperdasi ini sebelum penetapannya menjadi peraturan daerah provinsi. Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, serta atas nama seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan, menyampaikan selamat ulang tahun yang pertama kepada Kodam 24 Mandala Trikora dan juga kepada Merauke, disertai harapan semoga Kodam 24 Mandala Trikora dan Kodairal 11 Merauke semakin dicintai rakyat, semakin tangguh dalam menjaga kedaulatan NKRI, serta semakin terdepan dalam menjaga keamanan dan kedamaian di bumi anima Gerbang Timur Nusantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bersidang, semoga atas perkenan dan izin Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas mulia ini demi kemajuan Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Atas perhatian Bapak Ibu Sidang Dewan yang terhormat, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan Gubernur sekaligus mengantarkan materi laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Sekian dan terima kasih. Salve, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selesai.
1: Penjelasan Gubernur Papua Selatan mengenai rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
2: Pembukaan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti Papua Selatan mengenai rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
3: Yang dan terhormat
2: rancangan perdasi inisiatif
3: Ketua
2: Papua Selatan,
3: para wakil ketua
2: hukum
3: dan para anggota DPR Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat Ketua MRP, wakil ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan. Yang terhormat Pangdam 24 Mandala Trikora. Yang terhormat dan Kodairal 11 Merauke. Yang terhormat dan Lanut CA Dimara. Yang terhormat LO Polda Papua Selatan. Yang terhormat Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat para staf ahli, para asisten Gubernur Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Dewan yang terhormat serta pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan penyertaannya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat serta pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang telah memberikan dukungan serta kerjasama yang baik dalam seluruh rangkaian dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD secara objektif, transparan, dan akuntabel melalui forum yang terhormat ini. Diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Sidang Dewan yang terhormat serta pendengar RRI yang berbahagia, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 telah disusun sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 nomor 4.A garing T garing LHP garing DJPKN garis datar 6.MRK garing PPD 01 garing 05 tahun 2026, di mana Provinsi Papua Selatan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan serta dukungan penuh dari DPR Papua Selatan serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen pertanggungjawaban ini secara komprehensif memuat realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat serta pendengar RRI yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan secara ringkas gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 mencapai 1 triliun 368 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 1 triliun 379 miliar rupiah. Kedua, belanja daerah. Belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 1 triliun 489 miliar rupiah. Realisasi belanja tersebut terdiri atas beberapa kelompok belanja sebagai berikut. A. Operasi, belanja operasi. Belanja operasi terrealisasi sebesar 1 triliun 119 miliar rupiah. B. Belanja modal. Belanja modal terrealisasi sebesar 269 miliar 433 juta rupiah. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga terrealisasi sebesar 5 miliar 693 juta rupiah. D. Belanja transfer. Belanja transfer terrealisasi sebesar 94 miliar 686 juta rupiah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2025. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar 408 miliar 525 juta rupiah sampai dengan 31 Desember 2025. Silva sebesar 285 miliar 902 kami ulangi silva sebesar 285 juta 993 ribu rupiah. Sidang Dewan yang terhormat serta pendengar RRI yang berbahagia, dari uraian yang disampaikan dapat kita pahami bahwa pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat Provinsi Papua Selatan merupakan daerah otonom baru yang masih terus membangun fondasi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. Namun demikian, dengan semangat kolaborasi, kerja keras dan dukungan serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai capaian yang telah diraih sepanjang tahun anggaran 2025 merupakan modal yang penting untuk kita melanjutkan pembangunan yang lebih berkualitas pada tahun-tahun yang akan datang. Atas berbagai capaian tersebut, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh masyarakat Papua Selatan yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami membuka ruang yang seluas-luasnya kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan untuk memberikan kritik, saran, masukan, koreksi, serta rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang. Kami meyakini bahwa sinergi yang telah terbangun dengan baik antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPR Papua Selatan merupakan modal utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat serta pendengar RRI yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Selatan atas kemitraan yang harmonis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan jalannya pembangunan daerah. Harapan kami, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 ini dapat berlangsung dengan baik, objektif, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan daerah Provinsi Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, serta bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pengabdian kepada bangsa, kepada negara, dan kepada masyarakat, khususnya bagi kemajuan daerah Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai.
2: Baru saja kita dengarkan bersama penjelasan Gubernur terkait rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan juga rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc yang disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanto.
1: Penjelasan Pansus DPR Papua Selatan mengenai rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc oleh Ketua Pansus Komisi Hukum Ad Hoc kepada yang terhormat Bapak Dr. Saparudin STMT, disilakan.
2: Dan pendengar selanjutnya kita akan mendengarkan bersama terkait dengan penjelasan rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc yang akan disampaikan oleh Ketua Pansus Bapak Saparudin terkait dengan rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan.
2: Ad Hoc.
3: Penjelasan Panitia Khusus DPR Papua Selatan terhadap rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc disampaikan oleh Dr. Saparudin, SMT. Yang terhormat Gubernur Papua Selatan, Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan, Yang mulia Ketua MRP Papua Selatan, Yang terhormat Panglima Kodam 24 Mandala Trikora, Yang terhormat Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke, Yang terhormat LO Polda Papua Selatan, Yang terhormat Komandan Danut JA di Mara Merauke, Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para asisten, staf ahli, kepala biro, kepala OPD, lingkungan Serda Provinsi Papua Selatan, undangan dan hadirin yang kami muliakan, serta pendengar RRI Merauke di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pendahuluan. Mengawali penjelasan, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan atau Pansus DPR Papua Selatan sebagai alat kelengkapan DPR Papua Selatan, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir untuk membahas, menyetujui dan menetapkan peraturan daerah provinsi atau perdasi pada hari ini. Perdasi yang dibentuk tentunya merupakan implementasi kehendak Tuhan Yang Maha Esa atau kita kenal dengan sebutan teokratis, sehingga apa yang kita bentuk tentu harus ditaati dan dilaksanakan. Ketaatan terhadap hukum yang dibentuk karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal budi kepada kita untuk merumuskan norma yang mengatur tatanan hidup manusia sesuai dengan kehendak-Nya. Pada kesempatan ini, kami Pansus DPR Papua Selatan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada Pansus DPR Papua Selatan untuk menyusun satu rancangan perdasi, yaitu Komisi Hukum Ad Hoc. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Gubernur Papua Selatan yang berkenan hadir dan ikut serta dalam pembahasan rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan. Penjelasan DPR Papua Selatan terhadap rancangan perdasus dan perdasi inisiatif sangatlah penting karena menjadi dasar hukum awal bentuk pertanggungjawaban politik kepada publik serta sarana komunikasi agar substansi, urgensi dan tujuan pembentukan aturan dipahami oleh kepala daerah dan masyarakat. Selain itu menjadi dasar dan kejelasan hukum dalam menjelaskan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis rancangan perdasus dan perdasi, menyampaikan pokok-pokok materi muatan yang diatur dan menjadi dokumen pengantar resmi dalam rapat paripurna. Selanjutnya, penjelasan DPR Papua Selatan terhadap rancangan perdasus dan perdasi inisiatif tentunya akan memperkuat posisi tawar DPR Papua Selatan sebagai pembuat kebijakan, menyamakan persepsi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPR Papua Selatan, dan menghindari tumpang tindih aturan dengan hukum tingkat yang di atas. Rancangan perdasus dan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan seringkali berasal dari penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Penjelasan dalam paripurna menjadi forum untuk menegaskan kembali bagaimana usulan tersebut mewakili kebutuhan dan perkembangan hukum di tingkat lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah menyelenggarakan dua desentralisasi, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Khusus untuk penyelenggaraan desentralisasi asimetris, dalam hal ini otonomi khusus, tetapi juga melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua harus dilaksanakan secara konsisten dalam bentuk produk perdasus dan perdasi. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa terjadi perubahan mekanisme terkait proses pembahasan suatu rancangan perdasus dan perdasi sebelum melakukan proses fasilitasi. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menjelaskan bahwa setelah perencanaan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah, pada tahap penyusunan terdapat satu tahapan harmonisasi di kanwil hukum dan konsultasi di kementerian atau lembaga atau unit kerja di Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dilakukan pembicaraan tingkat satu. Di dalamnya juga terdapat pembahasan bersama dengan Gubernur dan DPR Papua Selatan. Kemudian dilakukan fasilitasi. Setelah proses fasilitasi dilakukan pembicaraan tingkat dua berupa persetujuan bersama. Untuk itu diharapkan agar tahapan pembentukan perdasus dan perdasi agar dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diharapkan agar Biro Hukum dapat berperan aktif dalam proses fasilitasi melalui mekanisme e-perda. Dari penjelasan yang disampaikan Pansus DPR Papua Selatan, maka forum paripurna dilanjutkan dengan pendapat gubernur terhadap rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan dan jawaban fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Selatan terhadap pendapat gubernur terkait rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan. Interaksi ini sangatlah penting untuk satu, mengidentifikasi potensi masalah atau tumpang tindih regulasi. Dua, mendapatkan dukungan politis di awal. Tiga, merumuskan penyempurnaan di tahap pembahasan selanjutnya. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama antara Pansus DPR Papua Selatan dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Romawi 2, dasar hukum penjelasan Pansus DPR Papua Selatan. Dasar hukum dari penjelasan perdasus DPR Papua Selatan terhadap rancangan perdasus dan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan sebagaimana diatur dalam pasal 73 huruf B angka 1 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah di mana mengatur pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 2 meliputi dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari DPRD dilakukan dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi. Selanjutnya, diatur juga dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan DPR Papua Selatan nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Dari dasar hukum tersebut tentunya memberikan legitimasi bagi Pansus DPR Papua Selatan dalam menjalankan peran pembentukan perdasus dan perdasi. Romawi 3. Penjelasan atas rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan. Rancangan perdasi tentang komisi hukum ad hoc. Rancangan perdasi ini merupakan produk hukum daerah yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mengatur komisi hukum ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang fungsi tugas wewenang bentuk dan susunan keanggotaannya diatur dengan perdasi. Penyelenggaraan otonomi khusus di Papua selama ini dianggap belum berjalan maksimal. Salah satunya adalah produk hukum yang dapat menjawab kebutuhan hukum dari masyarakat. Sehingga tujuan dibentuknya komisi hukum ad hoc adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua Selatan. Meskipun rancangan perdasi tentang komisi hukum ad hoc dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi dalam naskah akademik telah kami rumuskan landasan filosofis dari rancangan perdasi tentang komisi hukum ad hoc, yaitu adalah dalam pembentukan perdasi Papua Selatan tentang komisi hukum ad hoc tentunya dilandaskan pada prinsip manfaat hukum dan kepastian hukum sehingga terwujud kesejahteraan dari masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan. Sedangkan landasan sosiologis adalah bahwa dibentuknya komisi hukum ad hoc diharapkan akan membentuk perdasus dan perdasi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang lebih efektif. Diharapkan dengan dibentuknya komisi hukum ad hoc, pembentukan perdasus dan perdasi yang merupakan produk hukum yang dapat menjadi sarana perubahan sosial tetapi juga memberikan manfaat kebahagiaan kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tentunya diharapkan akan memberikan harapan bagi orang asli Papua. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tentunya dapat dilakukan dengan membentuk produk hukum yang berkualitas dan menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Permasalahan hak ulayat, kemiskinan, kesehatan, kesenjangan sosial, infrastruktur, pendidikan di kampung-kampung orang asli Papua yang belum operasional, yang tidak operasional sehingga membuat orang asli Papua belum sepenuhnya keluar dari persoalan struktural yang dihadapi. Untuk itu produk hukum yang progresif harus dilakukan sehingga penyelenggaraan otonomi khusus lebih baik. Saran perubahan sosial dapat dipercepat hanya dengan produk hukum yang berkualitas. Rancangan perdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc ini bertujuan A. Menjamin kepastian hukum terhadap kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc. B. Mewujudkan perdasus dan perdasi yang akomodatif dan progresif dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Dan C. Meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan perdasus dan perdasi. Sedangkan Komisi Hukum Ad Hoc juga mempunyai tugas A. Membantu menyiapkan naskah akademik dan rancangan perdasus dan perdasi. B. Membantu melaksanakan harmonisasi dan fasilitasi terhadap rancangan perdasus dan perdasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan. C. Membantu melaksanakan konsultasi publik atas rancangan perdasus dan perdasi. D. Membantu melaksanakan kewajiban efektivitas dan pelaksanaan perdasus dan perdasi. E. Membantu melaksanakan monitoring atas pelaksanaan perdasus dan perdasi. Dan F. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur DPR Papua Selatan dan MRP Provinsi Papua Selatan terhadap efektivitas pembentukan dan pelaksanaan perdasus dan perdasi. Terkait fungsi dari Komisi Hukum Ad Hoc adalah mengefektivitaskan pembentukan dan mengefektivitaskan pelaksanaan perdasus dan perdasi. Sedangkan mengenai wewenang dan dari Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana berikut. Satu, membantu Gubernur dan DPR Papua Selatan dalam membentuk perdasus dan perdasi. Dua, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur DPR Papua Selatan dan MRP Provinsi Papua Selatan dalam pembentukan dan pelaksanaan perdasus dan perdasi. Dan yang ketiga, mengusulkan dan merancang peraturan Gubernur dalam rangka pelaksanaan perdasus dan perdasi. Dari tugas fungsi dan wewenang dari Komisi Hukum Ad Hoc, sebagaimana kami kemukakan perlu diluruskan dari mimbar ini. Kami menyampaikan bahwa Komisi Hukum Ad Hoc tidak mengambil alih tugas fungsi dan wewenang dari DPR Papua Selatan dan Gubernur Papua Selatan, tetapi membantu mengaktivitaskan pembentukan dan pelaksanaan dari perdasus dan perdasi. Selain itu, kami perlu menyampaikan juga bahwa pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc ini tidak mengikuti Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Norma yang dibentuk berbeda disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Provinsi Papua Selatan. Dan diharapkan orang-orang yang menjadi anggota Komisi Hukum Ad Hoc haruslah orang-orang yang profesional, namun tetap memperhatikan orang-orang asli Papua. Hal ini juga perlu kami sampaikan, karena tugas ini adalah membantu membentuk perdasus dan perdasi. Tentunya anggota Komisi Hukum Ad Hoc nantinya harus memiliki kemampuan legal drafting yang baik. Sedangkan untuk pelaksanaan perdasus dan perdasi, tentunya memiliki kemampuan untuk dapat mencermati efektivitas dari pelaksanaan perdasus dan perdasi yang telah dibentuk. Rapat paripurna Dewan dan pendengar RRI Merauke, di mana saja berada yang kami hormati. 4 Romawi penutup. Berdasarkan penjelasan pansus DPR Papua Selatan, maka selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar bagi Gubernur Papua Selatan untuk membuat tanggapan dan atau jawaban terhadap perancangan perdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan fasilitasi serta dilakukan persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Sebelum mengakhiri penjelasan, pansus DPR Papua Selatan perkenankan kami menyampaikan adegum hukum yang terkenal, yaitu ecum et bonum et lex legum. Artinya, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Untuk itu diharapkan rancangan perdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc akan membawa dampak pada pembentukan perdasus dan perdasi yang adil, sehingga terwujud kepastian hukum terutama dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan. Demikian penjelasan pansus DPR Papua Selatan terhadap rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan. Semoga dengan penjelasan ini memberikan pemahaman bersama untuk dilakukan pembahasan persetujuan bersama dan menetapkan rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan ini menjadi perdasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera buat kita semua. Merauke, 10 Agustus 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Panitia Khusus, Penanggung Jawab, Victorianus Ohiwitun, Sarjana Sosial, Ketua Dr. Saparudin STMP, Wakil Ketua Ferdinando Bukowi, Sarjana Hukum, Sekretaris Siti Susanti, Sarjana Ekonomi, Anggota Untung Gultom, S.H.U.T. S.H., Ari Suprapto, S.H., Rusmianto, AMDQ, Faujan Kurniawan, Moses Iringa Skaibung, Pondong Sambara SMM, Haji Hasiradi, Haji Samsudi, Paskalis Letoin SHMH, Ulisianan Dominikus, Ulisianan Munaf, Ulisianan Dominikus SPD MAP, Wahyu Maradika, Yosef Kwanan, Dr. Andus, Alexius Jopeng MPD, Sabinus Ainu Jopio SP. Terima kasih.
2: Ini kita dengarkan bersama laporan panitia khusus terkait dengan tahun di hukum ad hoc yang dibahas pada rapat paripurna pembukaan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh anggota Dewan Saparudin.
1: Dan oleh Bapak Alfonsius Naembu S.Phil. M.Hum dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Merauke, disilahkan.
4: Instruksi pimpinan. Pimpinan ingin instruksi,
5: silakan.
4: Ya. Sebelum menutup sidang atau berikan kesempatan untuk tim doa, saya kira kita sudah lewatkan tahapan. Sebenarnya dari jawaban gubernur tadi, materi kita poinnya sudah ada, 11 rekomendasi. Saya kira pimpinan dengan pansus ini harus serahkan dulu ke gubernur hasil dari sidang ini, baru kita tutup. Ya, karena rekomendasinya sudah ada. Apakah nanti diberikan setelah ini atau bagaimana? Terima kasih.
5: Ya, baik, ya, terima kasih anggota Dewan yang terhormat, Pak Ferdinand Bokowi. Ini karena ada perubahan seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Pansus Komisi Ad Hoc bahwa ada penyesuaian jadwal paripurna. Nah, sehingga kita melalui rapat BAMUS lalu kita sudah tetapkan jadwal, tapi nanti di agenda berikutnya secara khusus kita akan ada pengesahan jadwal setelah makan siang. Nah, untuk penyerahannya
2: nanti setelah aja.
5: Nanti setelah kita bahas baru kita akan serahkan. Ya, mungkin begitu penjelasan.
4: Baik, terima kasih izin. Maksud saya begini, ini kan poinnya sudah ada dari 11 rekomendasi ini. Apakah kita perlu pendobolan pada saat menyampaikan pandangan fraksi, tetap disampaikan terus berikan rekomendasi. Sebenarnya kita sudah final ini. Ini langsung saya jadi tidak perlu lagi menyampaikan pandangan fraksi soal rekomendasi ini. Ya, itu nanti terjadi pendobolan. Ya, saya kira begitu. Terima kasih, Pak.
5: Iya, nanti kita akan bahas pada saat pembahasan pengesahan jadwal yang terhormat Pak Ferdinand Bokowi. Silakan dilanjutkan.
1: Kepada pembawa doa yang telah ditunjuk, kami persilahkan.
2: Dan selanjutnya pendengar, setelah kita mengikuti arahan dari dan juga penjelasan dari Gubernur Papua Selatan dan Ketua Panitia Khusus terkait inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc, maka selanjutnya kita akan ikuti doa yang akan disampaikan oleh
6: Presiden Dewan dan hadirin yang kami hormati. Marilah kita bersatu dalam doa. Izinkanlah saya memandu doa ini menurut tradisi iman Katolik. Bapak Ibu beragama sahabat, silakan menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati. Di awal memulai tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami memohon ampun atas segala dosa, kesalahan, kekurangan, serta kelalaian kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami agar mampu menjalankan tugas dengan jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan segala kebaikan. Kepada-Mu kami menyerahkan seluruh karya dan pengabdian kami bagi masyarakat dan daerah yang kami cintai ini. Kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan Provinsi Papua Selatan, serta atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD Papua Selatan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025 dan tugas Komisi Hukum Ad Hoc. Ya Tuhan, berkatilah rapat paripurna ini agar berlangsung dengan lancar, tertib, aman, dan penuh kebijaksanaan. Bimbinglah pimpinan dan seluruh anggota DPR, pemerintah daerah, serta semua pihak yang terlibat agar mampu mengambil keputusan dengan hati yang jernih, menjunjung kepentingan masyarakat, dan mengutamakan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan bersama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar setiap pembicaraan, pertimbangan, dan keputusan yang diambil sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dan kemajuan Provinsi Papua Selatan. Pujian, syukur, dan permohonan kami ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Pendengar dimana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan doa yang disampaikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Papua Selatan. Dan pada rapat
1: pernyataan skorsing rapat paripurna oleh Ketua DPR dengan hormat disilahkan
2: anggaran 2025 dan
7: sidang dewan dan hadirin yang kami hormati,
2: kita dengarkan pernyataan
7: rangkaian acara pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada hari ini telah selesai. Rapat akan kami skors dan akan dilanjutkan pada pukul 13.00 atau jam 1 dengan agenda pengesahan jadwal rapat paripurna rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu anggota dewan untuk kembali pada jam 1 dan kepada Pak Gubernur, Sekda, para pimpinan OPD untuk kembali hadir dalam rapat paripurna pada pukul 15.00 atau jam 3. Dan kami juga menyampaikan terima kasih ke atas kehadiran hadirin undangan dalam sidang paripurna saat ini, juga kepada forum pimpinan komunikasi pimpinan daerah yang sudah hadir. Terima kasih. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026, kami nyatakan diskors.
2: Kita dengarkan ketukan palu sebanyak dua kali oleh
1: demikian dua. Pembukaan rapat DPR paripurna Papua Dewan
2: pembukaan dalam rangka pembahasan raperda provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc di skorsing, dan sesuai yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan rapat bahwa rapat akan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda pengesahan jadwal rapat paripurna rancangan perda pertanggungjawaban pelanggaran APBD tahun anggaran 2025, dan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur rapat paripurna pertama pun akan digelar yang akan diikuti oleh seluruh anggota dewan dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah serta para pimpinan OPD. Maka dengan diskorsnya pembukaan rapat paripurna ini, maka berakhir pula siaran langsung RRMOK, dan kami akan kembali menyiarkan secara langsung untuk rapat paripurna pertama pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Juniarti, Teknik Om Event Triat Mucho, Rahmat dan juga Elisa, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kembali ke studio.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar bersatu dari Merauke, kembali lagi bersama saya Almin Damar Terus dalam rangkaian Merauke. Siang ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan ya, tepat di pukul 12 nantinya Anda akan kami hadirkan ya, tentunya pakai doa Angelus untuk Anda umat Katolik di siang hari ini. Dan akan dilanjutkan juga ya, segmen musik tradisional dan budaya edisi Senin 10 Agustus 2026. Untuk itu Anda akan kami hadirkan terlebih dahulu ya, lagu-lagu rohani Kristiani untuk jelang doa Angelus di siang hari ini.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Bare, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Bi, bro.
2: Wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti, wae.
3: Yosuk, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yowes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ya, kalian bersahabat Merauke dimanapun Anda berada, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, bersama Berita Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Pembalap Track House MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff

atau perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4, 6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Akademi Sepatu Roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: aku mau tandai hari ini karena ini hari yang penting banget, 27 November 2024.
1: Emang boleh sepenting itu? Ini bukan hari pertama kali kita ketemu kan?
0: Emang bukan?
1: Terus hari apaan dong?
0: 27 November 2024, hari pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia.
1: Oh iya, bener banget.
0: Emang udah tahu mau ngapain?
1: Tahu dong, kita akan memilih kepala daerah provinsi, gubernur dan wakil gubernur, dan kepala daerah kabupaten kota, wali kota dan wakil wali kota atau bupati serta wakil bupati.
0: Wah, kamu udah tahu kan bakalan milih siapa aja?
1: Ya iyalah, bahkan aku udah ada pilihan loh. Udah cerita juga figur sosok calon pemimpin daerah, karena pilih pemimpin harus yang tepat.
0: Betul sekali.
1: Kalau soal pemimpin, gak boleh asal pilih. Apalagi pilihan hatiku, ya kamu.
0: Pilkada serentak 27 November 2024. Pilih pemimpin yang tepat.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: kita.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar persatuan yang berikutnya, berikut juga Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro Satelit Merauke edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan ya, berikut pendapat pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Semangga Satu.
0: Semangga Satu, Ibu Utri.
1: Utri kan di Seringgu.
0: Oke, dengan siapa?
1: Semangga Satu.
0: Ya, namanya sudah lama tak berjumpa.
1: Mama Rinda.
0: Oh iya, Mama Rinda, apa kabarnya di siang hari ini?
1: Aduh, ini panas ini matahari.
0: Bagaimana?
1: Panas matahari ini menyala-nyala.
0: Oh, iya, musim kemarau ya.
1: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa nih di siang hari ini untuk lagu dangdut Mama Rinda?
1: Apa ya?
0: Bagaimana?
1: Lagunya Roma Irama sajalah.
0: Judulnya?
1: Terserah Bung saja mau kasih lagu apa, yang penting Roma Irama yang nyanyi.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Ya, terutama untuk Semangga Satu tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur selalu bersama keluarga masing-masingnya. Ya, enggak panjang lebar dari Sabang sampai Merauke. Tanpa kecuali yang sedang mendengarkan Pro Dangdut atau yang lagi hobi mengirim-ngirim lagu dengan teman-teman yang lain. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia. Terima kasih, Bu.
0: Mama Rinda, halo.
1: Iya, halo.
0: Oke, sudah untuk salamnya.
1: Apa, Bu?
0: Salam-salamnya sudah?
1: Sudah, sudah.
0: Oke, baik. Lagunya ya, sudah ada ya. Kasih. Terima kasih sudah bergabung. Iya, pendengar bersatu dari Merauke, di mana Anda berada, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Senin ya, di 0971-330745. Untuk bersama-sama ada dalam hiburan dangdut di siang hari ini. Dan yang berikut penelpon selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, dangdut adalah kita yang punya Manado.
0: Iya, Bu Ani ya, kalau tidak salah.
2: Iya, betul.
0: Iya, apa ya kabarnya untuk siang hari ini, Bu Ani?
2: Iya, alhamdulillah kabar. Ada baik-baik kabar. Baik-baik sehat, tapi panas.
0: Iya, nampaknya hampir semua mengeluh panas ya.
2: Iya, di Merauke sana?
0: Merauke juga panas.
2: Oh, sama dengan Sulawesi iya. Utara ya?
0: Yeah.
2: Oke, sama ini panas. Sudah kekeringan ini. Sedangkan kalapa ini kusum kering.

0: pisang apa sama.
1: Baik, Bu Ani mau request lagu apa nih Bu Ani?
0: Lagu apa yang saya siap di situ? Soalnya baru monitor.
1: Kalau untuk pro dangdut kita requestan dari pendengar. Nanti yang
0: Begitu ya? Iya, request dari pendengar. Dulu. Oh, begitulah ini Jo. Dari apa dulu itu? Pita Alpia.
1: Bagaimana?
0: Pita Alpia belagu. Apa dulu judulnya? Apa di situ? Selupain judulnya.
1: Gita Alfia?
0: Iya, Pita Alfia. Saya lupa judulnya. Apa judulnya sih itu? Saya lupa yang di sini.
1: Boleh dibantu nama penyanyinya agak diperjelas soalnya tidak terdengar dengan baik di studio.
0: Gita Alfia.
1: Gita
0: Alfia, iya.
1: Gita Alfia, sebentar ya.
0: Gita Alfia, judulnya
1: Gita Vita Alfia ya, Vita.
0: Alfia. Iya, Vita Alfia.
1: Bisa nemung nyawang.
0: Terus apa lagi?
1: Kemudian ada Rantau dan Pajawa. Ini kayaknya lebih ke logat ya, Rantau dan Pajawa. Kemudian ada Welas Hang Ring Kene. Itu saja yang ada untuk.
0: Itu ya yang terakhir. Oke deh.
1: Yang terakhir?
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Oke, pertama-tama buat yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Terus mengirim teman dan kita rampe supaya panas run juga, dan kita rampe Bang Luz juga, dan kita rampe Bang Yunus juga, dan kita rampe Putra Tengah sama Bintang Pratama juga, dan kita rampe Pak juga, ada kita rampe Ibu Dinda Bokor juga bersama-sama juga tempat terkecuali. Salam sehat, salam sukses. Ada kita rampe Ibu Farida juga Sultan. Salam sukses ya bersama keluarga. Oke, kembali ke yang tugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rencana kita.
1: Baik, terima kasih juga Bu Ani sudah bergabung ya bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, dimanapun Anda berada ya, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita edisi hari ini tentunya. Dan juga Anda masih dapat bergabung hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut ya, dua tembang lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Requestan dari Mama Rimba dan juga Bu Ani. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar berserta teman-teman Rokeri, manapun Anda berada tentunya. Nama saya dapat bergabung dengan kami di Pro 1 RR Merauke dalam hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Senin 10 Agustus 2020. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-330745. Dan berikut penelpon selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Lia di Parigi Motong. Ini dengan siapa?
0: Dengan Aldo.
1: Oh, salam kenal Aldo.
0: Iya.
1: Baru ketemu dengan Aldo ini.
0: Iya. Maaf suaranya kurang jelas tadi, boleh dibantu kembali dengan siapa?
1: Dengan Mas Lia Parigi Motong.
0: Mas Lia. Oke, Mas Lia ya, dipanggilnya Bu Lia.
1: Terserah.
0: Oke, mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Lagu Lela Drakel, Sumira.
0: Sumira, judulnya?
1: Sumira.
0: Sebentar ya.
1: Ada?
0: Oke, dari Jawa.
1: Lela Drakel. Hah?
0: Bagaimana?
1: Dari Lola Drakel.
0: Iya, Lola Drakel ya, Sumira. Oke, yeah. Boleh salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bunda Utri bersama pasangannya Nasrun, Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Ria di Jakarta, ya. Mm-hmm. Ibu Christine di Titoli atau Ibu Natalia, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Ucapan salam kompak dan buat Bang siapa nih?
0: Aldo.
1: Bang Aldo, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, berikut penelpon kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Ima mengudara memanggil.
0: Iya, Bunda Ima, apa kabarnya untuk hari ini?
2: Aduh, kabarnya baik, Bung Aldo.
0: Baik.
2: Suara semakin lemah, Bung Aldo.
0: Iya.
2: Banget dong.
0: Siap.
2: Aduh, lagi cuacanya lagi panas di situ ya.
0: Satu Indonesia nampaknya. Iya, mau request lagu apa nih Bunda Ima di siang hari ini?
2: Ya?
0: Mau request lagu dangdut apa nih di siang hari ini?
2: Lagunya Mona Sutra.
0: Okay.
2: Titipkan cintaku.
0: Oke, titipkan cintaku ya.
2: Cintaku. Bunda Ima titip cinta buat RRI Merauke.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Semua pendengarnya yang setia.
0: Oke, baik.
2: Salamnya pertama ya. Tentunya buat Bung Aldo ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Dan salam buat Bunda Utri sekeluarga, salam sehat. Ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Wanusu. Dan semua pendengar, lebih spesial teman-teman yang ada di Merauke ya.
0: Siap.
2: Selamat siang dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Aldo. Buat Bung Aldo, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Bunda Ima.
2: Siap.
0: Ya, pendengar peserta dari Merauke berikut ya, dua tembang lagu requestan dari Bu Lia dan juga Bunda Ima ya. Ada dari Lola Drakel dan juga Ona Sutra ya. Ya, berikan penelpon terakhir ya untuk segmen ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, nampaknya terputus ya untuk jalur telepon. Ya, berikut dia dua tema lagu dangdut untuk Anda dengarkan di siang hari ini.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: sangkarnya kebuka tuh.
1: Nanti burungnya terbang.
2: Melihat sangkarnya ditutup, burungnya dipegang.
1: Wah,
2: jadi burungnya nggak kemana-mana.

0: Ya, berikut penampilan terakhir ya untuk segmen di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, dengan kita. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan di mana?
1: Mayrona di Medan, Bang Aldo.
0: Bang Ronald?
1: Mayrona di Medan.
0: Oke, Bang Irona di Medan. Apa kabarnya untuk siang hari ini?
1: Ya, request lagu darinya Ine Sintia, Bang.
0: Ine Sintia?
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Oke, salam-salamnya banyak Bang Aldo. Buat baru banyak Bang Nasrun, Bintang Pertama, ada Putra Tengah, ada Purnama Sari, ada Ibu Rinda, Ibu Rina, dan sesuai Bang para pecinta perodang di siang hari ini, Bang.
0: Iya, Bang, untuk lagu Asmara Gelapnya tidak tersedia, yang ada hanya Asmara Kelapa Muda, boleh?
1: Iya, Asmara Kelapa Muda lah, Bang.
0: Oke, baik, terima kasih untuk requestannya di siang hari ini.
1: Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang juga. Ya, berikan persatuan mereka berikut satu tembang lagu dangdut untuk Anda ya. Terakhir di segmen siang hari ini ya. Dan juga tentunya akan kami hadirkan ya beberapa lagu rohani nantinya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RR Merauke dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Senin 10 Agustus 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar bersatu dalam roket tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa kerahiman ilahi untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan juga tentunya akan kami hadirkan warta berita lintas sore produksi Radio Republik Indonesia.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di Senin 10 Agustus 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan fokus memperkuat pengaruh utamaan gender di daerah ini melalui revisi panduan forum tematik kelompok rentan pramusyawarah perencanaan pembangunan Fortembang. Terkait itu, Pemprov Papua Selatan juga telah membentuk kelompok kerja pengarustumaan gender melalui surat keputusan Gubernur Papua Selatan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan, Agustinus Joko Gritno,

rekomendasi konkret yang masuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di tingkat provinsi hingga kampung. Menurutnya, kelompok kerja PUG merupakan strategi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan responsif

0: menyusul keputusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang secara otomatis membebaskannya dari dakwaan. Ia bersyukur atas putusan yang diterima dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung, di antaranya tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Fidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan.
1: Karena sejauh ini memang pada nyatanya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak menyatakan bahwa diri saya bersalah sampai saat ini, sehingga buktinya sampai saat ini ada sesuatu unsur yang saya rasa memang ada yang pemaksaan di situ. Dan juga ya saya harap ini bisa berakhir sampai di sini.
0: Gini. Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Syafruddin menjelaskan, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela perkara nomor 104 yang dibacakan 6 Agustus kemarin. Menurutnya, putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap aspek formil surat dakwaan. Ia mengatakan, sebelum putusan dibacakan, terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan.
2: Setelah keberatan dan eksepsi itu diterima, diberikan kesempatan penuntut umum untuk mengajukan tanggapan. Terhadap tanggapan tersebut, akhirnya majelis hakim memutus. Memang perkara ini belum kami, karena baru diputus, belum sampai 10 menit ya, jadi belum bisa diakses PNCPP secara online. Tapi intinya bahwa pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan menyangkut surat dakwaan penuntut umum. Salah satu yang sempat didiskusi atau dibicarakan itu menyangkut status terdakwa dalam dakwaan itu tidak jelas. Contohnya pekerjaannya, jadi antara satu dakwaan yang satu itu ada typo-typo kesalahan yang sangat fatal.
0: Syafruddin mengatakan, salah satu pertimbangan majelis hakim adalah status terdakwa dalam surat dakwaan yang dinilai tidak jelas. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan pada surat dakwaan, diantaranya mengenai pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi yang diajukan terdakwa diterima. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan hibah dermaga beserta terminal penyeberangan Ewer Agats, Kabupaten Asmat di Sungai Aswet sebagai pintu masuk melalui akses Jalan Kamsa menuju lapangan terbang Ewer. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanto mengatakan pihaknya berharap hibah dermaga dan terminal penyeberangan tersebut dapat memperlancar aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di Kabupaten Asmat. Menurutnya, dengan adanya sarana dan prasarana infrastruktur, aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan tujuan pembangunan nasional bisa tercapai dengan mudah. Salah satu percepatan pembangunan yaitu adanya kebijakan pemekaran dan hadirnya Papua Selatan dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Apollo Savanto menyampaikan pemerintah provinsi akan terus membangun infrastruktur di 4 kabupaten di Papua Selatan agar seluruh aktivitas berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung. Pihaknya berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan 4 kabupaten terus terjalin dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa S2 Daniel Sefanya Maenga berharap dunia pendidikan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk belajar, bermimpi, dan mengembangkan potensi diri. Daniel mengatakan setiap anak Indonesia, baik yang berada di kota maupun di pelosok desa, perlu memperoleh pendidikan yang berkualitas. Menurutnya pendidikan

Tidak hanya membentuk generasi yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, serta mampu untuk bekerja sama. Ia harapkan generasi muda Indonesia ke depan bukan hanya menjadi generasi yang menunggu pekerjaan datang, tetapi generasi yang menciptakan peluang. Generasi yang tidak hanya pandai bersaing, tetapi juga tahu untuk berbagi, serta mencintai tanah airnya karena merasakan sendiri kebaikan yang ditanamkan negeri ini melalui tangan-tangan guru. Dania menilai visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan dukungan terhadap dunia pendidikan. Indonesia Emas tidak hanya menjadi target waktu, tetapi diwujudkan melalui anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, para guru yang mengabdi, serta seluruh elemen masyarakat yang terus berupaya membangun bangsa. Dalam momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Daniel mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat belajar, mengabdi, dan membangun bangsa. Karena semangat tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Berita terakhir pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Merauke mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyambut baik kedatangan petugas sensus ekonomi. Berikut laporan Ardi

Statistik Media BPS Merauke, Rafli Pebano, mengatakan partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Dikatakan masyarakat diminta untuk memberikan data yang valid dan akurat kepada petugas yang bertugas di lapangan. Ketepatan data menjadi kunci utama agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi perekonomian real di bumi Animha. Menurut Rafli Pebano, setiap petugas sensus diwajibkan mendatangi seluruh bangunan, unit usaha, dan keluarga yang ada di wilayah Merauke. Tidak ada satupun bangunan yang boleh terlewatkan dalam proses pendataan serentak ini. Petugas akan menelusuri secara seksama setiap usaha yang terdapat di dalam bangunan tersebut. Mereka akan memastikan apakah di dalamnya memang terdapat aktivitas usaha atau kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini perekonomian di wilayah Merauke, serta data yang terkumpul nantinya akan menggambarkan pola dan struktur ekonomi yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah ke depannya. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menerima kedatangan petugas dan tidak menolak proses pendataan. Rafli Pebano juga mengingatkan bahwa kerjasama dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan sensus ekonomi di Kabupaten Merauke. Ya, mendengar informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Almina Maturbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

program acara UMKM Bicara, berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Iya, pendengar bersatu Merauke dimanapun Anda berada tentunya ya. Anda saat ini akan ada dalam segmen UMKM Bicara edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan sudah tersambung melalui jalur teleponnya bersama dengan narasumber kami dari owner UMKM Dapur Quinsa, ada Ibu Devi Adriani. Halo, selamat sore Bu.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabarnya untuk sore hari ini Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, perjalanan ke sananya amannya tadi ya Bu?
1: Alhamdulillah aman, walaupun ya. Panasnya cetar ya.
0: Iya, El Nino nih. Panasnya agak cetar, iya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, iya pendengar bersatu dari Merauke ya. Tentunya di siang hari, di sore hari ini Anda akan mengetahui ataupun mengenali terkait dengan UMKM yang dijalankan oleh Ibu owner kita, Ibu Devi Adriani, yakni Dapur Quinsa. Ya, Ibu boleh dibantu informasi terkait UMKM Dapur Quinsa. Kira-kira apa yang dijual, kemudian seperti apa modelnya, Bu?
1: Oke, untuk Dapur Quinsa sendiri di bidang bakery, dia saya menjual pie brownies, ada lontar mini juga, ada macam-macam juga, ada bolu, ada kayak bolu, kemudian puding, ada berbagai macam minuman dingin juga gitu. Kami di sini juga online dan juga offline untuk jualannya gitu. Kita juga menerima pesanan juga kalau memang ada pesanan gitu.
0: Berarti ada sistem PO-nya ya, pre-order ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti seperti yang telah disampaikan ya, berarti UMKM-nya berfokus pada bakery ya, kue-kue.
1: Iya, betul.
0: Ya, kira-kira hal apa yang membuat Bu Devi tertarik untuk membuat usaha bakery tersebut?
1: Awalnya sih tuh coba-coba aja sih kak, gitu kan, cuma coba-coba. Pertama tuh bikin brownies dulu, kok kayaknya enak ya daripada beli di luar, kenapa kita nggak nyoba gitu kan? Biasanya sekarang udah semua serba digital ya,
0: iya,
1: semua resep di YouTube apa segala macam aplikasi itu kan banyak gitu kan. Akhirnya dari mulai coba-coba itu, terus saya pertama kali gitu nitip di kios. Kios bilang enak nih, coba dititipin lagi gitu. Jadi dari situ mulai mencoba lagi dan akhirnya habis di keterusan, jadi kayak ketagihan aja gitu. Dan sampai detik ini masih bergerak di situ gitu.
0: Alhamdulillah ya, usaha ya.
1: Iya.
0: Dari betul. Bisa dibilang dari kegabutan menjadi sesuatu yang menghasilkan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kira-kira untuk usaha yang telah dijalankan sudah berapa lama Bu?
1: Sudah dari tahun 2018 kurang lebih.
0: Oh, 2018 berarti hampir 8 tahun ya itu.
1: Iya,
0: 8 tahun. Iya, berarti sempat mengalami sedikit kendala pada saat masa Covid ya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi ataupun menghadapi kendala atau tantangan di masa itu, Bu?
1: Masa itu masa-masa sulit banget ya, bukan cuma buat UMKM aja ya, tapi buat semua, kita tahu sendiri, dan perekonomian juga kacau balau ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Tapi ya biasanya ya cuman paling kita monitor kayak di kios, kayak offline di kios gitu. Karena kalau online itu kan agak bagaimana ya, agak riskan juga gitu ya, walaupun dalam keadaan Covid gitu kan. Semaksimal mungkin lah kita nyuplai ke tempat yang biasa kita titipin gitu.
0: Oh, berarti memang pada masa Covid itu lebih kepada penjualan secara langsungnya offline daripada online.
1: Iya.
0: Nah, namun dalam perjalanan sampai dengan saat ini melaksanakan dua mode, ada yang offline dan juga online. Iya, sangat luar biasa ya. Selama 8 tahun, kira-kira apakah ada terdapat tantangan terbesar ya selain tadi di Covid ya? Dalam 8 tahun apakah ada tantangan? Iya pasti dengan ini ya, biaya bahan yang lagi naik ya.
1: Betul, biaya bahan yang naik turun, sekalinya naik melambung gitu ya. Karena keuntungan yang kita dapat juga kan nggak seberapa gitu, tapi modal yang kita keluarin itu kan lumayan besar gitu, dengan kenaikan walaupun cuma sedikit gitu, tapi itu berasa sekali dengan kenaikan harga bahan, terus harga pangan juga gitu. Jadi kita kadang memasarkan, mau menaikkan harga itu, kita mikir-mikir nih, wah nanti konsumen bilang mahal nih gitu, padahal sebenarnya keuntungan kita nggak seberapa, terus modal kita juga jauh lebih besar pada keuntungan. Sebenarnya itu sih kendalanya.
0: Oke, kira-kira solusi apa nih ketika omset menurun pada saat ya seperti tadi bahan-bahan lagi naik? Langkah solusi yang Bu Devi pakai untuk mengatasi hal-hal tersebut bagaimana?
1: Kalau aku pribadi tetap produksi tapi dikurangi gitu. Jadi untuk tidak mubazir gitu ya, karena kadangkala kan namanya perekonomian kita sekarang lagi tidak stabil juga, takutnya kan basi kayak gitu, nggak fresh yang kita buat. Jadi kalau aku siasatnya dikurangi dari stok yang biasanya banyak, mungkin aku kurangi sedikit kayak gitu. Jadi tiap hari berputar dengan komposisi yang dikurangi aja gitu.
0: Berarti memang mengantisipasi ini ya, produk yang tidak laku istilahnya ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Selanjutnya nih Bu, terkait dengan penggunaan platform digital ya, tentunya apakah sangat membantu? Ketika membantu, mungkin terdapat kendala tidak ketika menggunakan platform digital mungkin seperti Instagram dan Facebook? Nampaknya kalau Merauke Facebook ya, saya lihat.
1: Alhamdulillah kalau platform digital, alhamdulillah lancar gitu. Karena semua serba digital ya. Orang pada pinter-pinter gitu ya. Anak kecil aja udah jauh lebih pinter dari kita.
0: Benar
1: gitu
0: sekali.
1: Kan.
0: Kita kalah-kalah.
1: Keranjang kuning ya. Keranjang kuning lah istilahnya gitu kan. Jadi alhamdulillah membantu banget gitu. Dan memudahkan kita juga pengenalan branding kayak gitu. Perluasan ke lingkungan, ke teman. Dan dari mulut ke mulut ya biasanya seperti itu. Kalau itu pun dari media sosial juga. Kan gitu.
0: Iya. Untuk saat ini dari usahanya Ibu ya, dari Dapur Quinsa, media sosial atau platform digital yang tersedia mungkin boleh dibantu informasinya biar para pendengar yang berminat mungkin.
1: Ada Facebook, nama Facebook saya Dea Putri Banten, DHEA Putri Banten. Terus juga ada IG, cuma saya nggak hafal nih nama IG. Kalau mau di Facebook lebih banyak bisa di Dea Putri Banten begitu.
0: Kayak orang Banten ya Bu.
1: Ada darah Banten.
0: Yang terakhir ya, terkait dengan dialog kita nih Bu, apa yang paling dibutuhkan menurut Ibu untuk para pelaku UMKM saat ini? Apakah modal, pelatihan, pemasaran ataupun pendampingan?
1: Mungkin semua itu komplit ya Kak, pendampingan pasti, pelatihan juga pasti. Kita jangan mudah menyerah gitu untuk menemukan hal baru atau kita mencoba resep-resep baru itu jangan mudah, gagal nih, gak mau nyoba lagi. Kita tetap harus semangat gitu. Untuk digital promosi-promosi juga harus gencar juga gitu. Istilahnya kita jangan menjatuhkan panggung orang lain gitu. Kita bangun panggung kita tapi jangan menjatuhkan panggung orang lain gitu.
0: Benar sekali ya, karena pasti ada perbedaan di panggung masing-masing.
1: Iya betul, semua boleh punya panggung yang sama, tapi kan berbeda dengan apa ciri khasnya itu pasti beda ya.
0: Iya betul sekali, kayak seperti Bu Devi punya mungkin, oh ini kuenya tuh lebih enak, lebih mencoloknya tuh di situ. Nah pasti kan kita juga pasti memiliki usaha yang walaupun sama tapi memiliki karakteristik ataupun suatu keunikan yang berbeda. Iya, Bu Devi boleh dibantu closing statement terkait dengan para pelaku usaha UMKM di Merauke ataupun sekitarnya Bu, untuk menutup perjumpaan kita di UMKM Bicara di sore hari ini. Closing statementnya
1: buat pelaku UMKM semuanya yang di Merauke atau dimanapun, tetap semangat apapun keadaan kondisi perekonomian saat ini, tetap berproduksi, jangan mudah menyerah karena semua itu pasti ada rintangan dan halangan di jalan.
0: Sudah Bu?
1: Oke, sudah.
0: Baik, terima kasih Bu Devi atas sama-sama perjumpaannya ya. Nanti kapan-kapan kami juga coba main-main ke Dapur Quinsa. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat sore Bu Devi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Kak.
0: Ya pendengar, itulah dialog UMKM Bicara kita di sore hari ini ya, bersama Bu Devi Adriani selaku owner UMKM Dapur Quinsa ya. Anda dapat berjumpa juga nantinya di Facebook dan Instagram ya, untuk mencoba produk dari Dapur Quinsa ya, bersama ownernya Bu Devi Adriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Thank you.

Ya, pendengar Bersatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, tentunya di pukul 16 waktu Indonesia Timur yang kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang telah kami sediakan. Ya, maksud kami yang telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Ya, berikut satu pemberitahuan untuk Anda di sore hari ini. Berasal dari Kepala Kampung Semangga Jaya Distrik Semangga yang ditujukan kepada warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah hak milik adat seluas 2.400 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat tanah adat, sebelah selatan lahan 2 trans, sebelah timur tanah milik Fajar dan sebelah utara jalan poros Muram Sari. Tanah hak milik adat dengan ukuran tersebut di atas akan diadakan transaksi jual beli antara Leonardus Wapam Gepse selaku pihak pertama kepada Sujarwanto selaku pihak kedua. Bagi siapa yang merasa keberatan dengan tanah tersebut supaya segera melapor ke kantor Kepala Kampung Semangga Jaya di Distrik Semangga selama 7 hari semenjak pemberitahuan ini dikeluarkan. Ya, itulah satu pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.

0: Broken Soul ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah

aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Halo, apa kabar? Kami hadirkan kepada Anda satu buah informasi terupdate ya terkait dengan DODC. Tembus 1 miliar dolar dalam 3 minggu. Berikut informasi selengkapnya.

Film berisi karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak The Odyssey dirilis, dan hal tersebut dilansir dari Variety pada Sabtu 8 Agustus 2026 yang lalu. Film yang dibintangi oleh Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus tersebut telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat setara 7,6 triliun dari pasar domestiknya. Pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,3 triliun sehingga total secara keseluruhan sekitar 1,008 miliar dolar Amerika Serikat ya, atau setara dengan 17,9 triliun. Pencapaian itu menjadikan The Odyssey film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Kesuksesan tersebut menjadi pencapaian besar bagi film drama berdurasi hampir 3 jam yang diadaptasi dari puisi berusia hampir 3.000 tahun. Hasil tersebut juga semakin mengukuhkan Nolan sebagai salah satu sutradara paling sukses secara komersial di generasinya. Format IMAX memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan film dengan pendapatan tiket sekitar 257 juta dolar Amerika Serikat atau 4,5 triliun. The Odyssey diperkirakan menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah IMAX pada akhir pekan tersebut. Antusiasme penonton dan tingginya minat terhadap layar premium diperkirakan membuat The Odyssey menjadi daya tarik bioskop hingga musim gugur. The Odyssey menjadi film kelima pada 2026 yang berhasil meraih pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Menutup artikel ini, pendengar, film tersebut menyusul Spider-Man Brand New Day, Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, dan Michael. Dengan 5 film tersebut, 2026 menjadi tahun dengan jumlah film berpendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat terbanyak sejak pandemi terjadi. Ya, pendengar, adalah satu buah informasi terupdate untuk Anda dari dunia hiburan terkait The Odyssey tembus 1 miliar dolar dalam 1 minggu.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
0: Bagi-bagi uang.
1: Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

Apa yang berikut informasi terupdate untuk Anda terakhir ya, terkait dengan akses wisata Gunung Bromo ditutup total akibat kebakaran hutan yang meluas. Berikut informasi selengkapnya.

Di antaranya Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Dari Kabupaten Malang terdapat dua akses yang ditutup, yaitu Jemplang dan Coban Trisula, sedangkan satu akses lainnya berlokasi di Senduro, Kabupaten Lumajang.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak.
0: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain udah lama dan nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngomong Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ya. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Akhirnya berikut informasi cek fakta untuk Anda di Merauke sore ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Yang pertama ada dari informasi hoax Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman turnbackhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam di www.mva.gov.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut, dan dalam unggahan tersebut juga terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicoba menggunakan half moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Kedua, cek fakta terkait dengan video penggerebekan markas pendengung yang menyerang MBG. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax atau tidak benar. Yang dilansir dari laman tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan juga keuangan. Ya, mendengar itulah dua informasi cek fakta untuk Anda di Merauke sore ini ya. Kami menganjurkan untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya, agar dapat mencari, menyaring, dan juga memastikan terlebih dahulu terkait informasi yang ingin Anda sebarkan ya, untuk memastikan apakah informasi tersebut adalah benar ataupun tidak benar. Dan tentunya juga Anda dapat mengakses ya informasi-informasi terupdate yang terpercaya di laman resmi kami di rri.co.id, di aplikasi maupun di website kami. Dan juga informasi hoax tadi ya, Anda dapat menghimpun di laman komdigi.go.id. Ya, di laman tersebut Anda dapat mengakses segala informasi yang tidak benar ya, atau biasa kita sebut sebagai hoax. Ya, mendengar itulah dua informasi cek fakta untuk Anda di Merauke sore ini. Dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Mama, aku pulang.
1: Iya, nak. Wah, banyak juga hasil mancingmu hari ini. Loh, apa nak yang di dalam kandang kecil ini? Warnanya bagus dan suaranya merdu sekali nih.
2: Aduh, Mama. Ini tuh namanya burung nuri sayap hitam. Saya lihat burung ini tuh dia cantik sekali. Makanya langsung saya ingin tangkap dia, Mama.
1: Aduh, nak. Jangan sembarangan kamu menjerat dan menangkap hewan atau satwa di hutan. Karena bisa jadi itu adalah hewan-hewan langka yang harus dilindungi dan sudah seharusnya hewan-hewan itu dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kamu diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, nak.
2: Ah, Mama, yang betul ini. Saya jadi takut lagi. Kalau begitu, nanti saya kembalikan burung ini ke hutan sudah. Jangan sampai nanti dipunah lagi.
3: Mari jaga kelestarian fauna di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sebelumnya berikut informasi terakhir bersama dengan saya ya di Merauke siang hingga sore ini terkait dengan gelombang panas ancam kesehatan mental anak muda dari hasil penelitian. Berikut informasi selengkapnya.

Kenaikan suhu gelombang panas dan memburuknya kesehatan mental anak-anak serta kaum muda ditemukan saling berkaitan. Hal tersebut ditemukan dalam sebuah tinjauan atau penelitian baru yang dipimpin oleh peneliti dari Australia yang dilansir dari laman Xinhua Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Studi ini diterbitkan dalam International Journal of Epidemiology tersebut menunjukkan adanya peningkatan dampak buruk terhadap kesehatan mental. Peningkatan tersebut mencapai hampir 1% setiap kali suhu harian naik 1 derajat Celcius. Para peneliti menganalisis data dari 23 studi global yang meneliti hubungan antara suhu, gelombang panas, dan kesehatan mental. Terdapat hasil menunjukkan bahwa anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak suhu ekstrim tersebut. Risiko masalah kesehatan mental meningkat hingga 25% selama periode gelombang panas. Risiko tersebut juga meningkat sekitar 1,5% ketika suhu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ahli epidemiologi Universitas Flinders sekaligus penulis studi Jacqueline Stevens mengatakan perubahan iklim mendorong peningkatan suhu tinggi. Kondisi tersebut membuat gelombang panas terjadi semakin sering dan semakin parah. Kondisi tersebut terjadi di Australia maupun berbagai wilayah di dunia. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang semakin besar, terutama bagi anak-anak dan para kaum muda. Steven menjelaskan anak-anak rentan terhadap suhu tinggi karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, waktu tidur, aktivitas di luar ruangan, pendidikan, serta rekreasi. Stres akibat panas yang dialami orang tua dan keluarga juga dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Pemodelan penelitian ini juga menunjukkan suhu tinggi dan gelombang panas berkaitan dengan peningkatan kunjungan ke layanan gawat darurat. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, serta percobaan bunuh diri. Temuan tersebut dari hasil penelitian menunjukkan pentingnya memasukkan kesehatan mental dalam upaya adaptif terhadap perubahan iklim. Para peneliti juga menyerukan pengembangan intervensi khusus untuk melindungi anak-anak dan kaum muda dari dampak suhu ekstrim. Sejumlah langkah praktis dapat dilakukan untuk mengurangi dampak panas terhadap anak-anak. Langkah tersebut antara lain menyediakan ruang kelas yang lebih sejuk dan nyaman, meningkatkan kualitas ventilasi, serta menyediakan ruang luar yang cukup teduh. Ya, mendengarkanlah informasi terakhir untuk Anda bersama saya di Merauke Siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda selama program Merauke Siang hingga sore hari ini bersama kami di Prasatara di Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Tentunya sampai jumpa nanti di esok hari pukul 5 pagi bersama saya Almendo dalam rangkaian Merauke Pagi di program siaran edisi Selasa esok hari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga tentunya informasi bagi Anda kaum muslimin dan juga musliman dimanapun Anda berada. Ya, tepat di pukul 17:46 Anda, ya maksud kami 41 menit Anda akan kami hadirkan paket kumandang azan maghrib di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda selama menikmati waktu istirahat Anda di sore hari ini. Dan sampai jumpa, Tuhan memberkati. Okay, sore ini.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 100.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat malam pendengar, Anda masih di siaran Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Ya, di mana pada malam hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Ya, menemani saat Anda menikmati suasana santai ataupun juga untuk Anda ya yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukannya pun, Pastikan Anda tetap bersama kami. Ya, karena malam hari ini tentunya kami sudah menyiapkan ya hiburan-hiburan menarik di ruang dengar Anda. Dan juga nanti ada informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Saat ini pendengar sudah di pukul 18:23. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanyut terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan kami mohon perhatian Anda dengan adanya sebuah informasi untuk Anda. Ya, ini berasal dari Kepala Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga. Ditujukan kepada warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah hak milik adat dengan ukuran luas 2.400 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara Jalan Poros Muramsari, sebelah timur tanah milik Fajar, sebelah selatan lahan 2 trans, dan sebelah barat tanah adat. Tanah hak milik adat dengan ukuran tersebut akan diadakan transaksi jual-beli antara Leonardus Wapam Gipsy kepada Sujarwanto selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang merasa ada berkaitan dengan status tanah tersebut, supaya segera melapor dan melapor ke kantor Kepala Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, selama 7 hari dikeluarkan pengumuman ini dengan membawa bukti kepemilikan tanah tersebut. Ya, pendengar, itu dia informasinya untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yeah.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, malam hari ini kami masih menantikan ya hubungan kami bersama reporter yang saat ini sedang berada di Kodam 24 Mandala Trikora ya, untuk menyiarkan secara langsung terkait juga dengan hari ulang tahun Kodam Trikora, ya Kodam Mandala Trikora yang ke-1 pendengar. Nah, untuk itu ya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda.

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota atau perencanaan infrastruktur khususnya. Drainase juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, di mana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

0: puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Ibu dibilangin rumpet dulu gak apa-apa saya. Benjol kan sekarang kena lampu.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: cuma ada segitu. Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu. Terus Ibu harus bagaimana, Nak? Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira Ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, Ibu tidak paham.
0: Bu,
1: Ibu sudah capek, Nak. Tiap hari lihat warung sepi. Semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung Ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, Ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa?
0: Dulu,
1: orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat Ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, Nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu.
2: Pak RT, iya Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP Pak. Warung jadi sepi, karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh Bu, mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang Ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, Ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 19.27 dan pastikan ya Anda tetap bersama kami dan kami masih menantikan hubungan kami bersama reporter RRI yang saat ini sedang berada di Kodam 24 Mandala Trikora ya di Distrik Tanah Miring ya untuk menyiarkan secara langsung hari ulang tahun Kodam 24 Mandala Trikora yang ke-1 pendengar. Nah, untuk itu sambil menantikan kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh.

0: tulisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenangan Nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari Kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hari. Pak Kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenangan nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Ngastri, bukan Laras lah.

0: Pak Kurir, kok malah ngelamun? Mana paketnya, Pak? Clara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
1: Anu, gak Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, nah, sebentar.

0: Asya. Ayah, ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kamu.

0: Ya, pendengar, saat ini sudah di pukul 19.53 menit dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ya, terkait juga dengan perayaan hari ulang, ya, malam puncak peringatan hari ulang tahun Kodam 24 Mandala Trikora ya, di malam hari ini langsung dari Distrik Tanah Miring bersama reporter RRI Dwi Juniarti. Silakan, Yuni.
1: Baik, terima kasih rekan Ari di studio dan pendengar. Kembali Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung puncak peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam Mandala Trikora yang bertempat di Mako Kodam 24 Mandala Trikora di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Loke, Provinsi Papua Selatan. Dan beberapa saat lagi puncak peringatan dari hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora akan segera dimulai dan sudah hadir di Makodam 24 Mandala Trikora Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo, Bupati Merauke Yosef Bladit Gepse, serta unsur Forkopimda dan juga tamu undangan lainnya, serta ribuan masyarakat dan juga prajurit TNI Angkatan Darat yang hadir untuk memeriahkan hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Dan dari pantauan mata kami bahwa upacara atau peringatan puncak hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora ini berlangsung cukup meriah karena menghadirkan artis ibu kota dan juga berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Dan selain menghadirkan artis ibu kota juga di kegiatan atau di puncak peringatan hari ulang tahun pertama ini, juga nantinya akan digelar pembacaan doa empat agama serta pemotongan tumpeng oleh Pangdam 24 Mandala Trikora dan akan diserahkan kepada prajurit PNS tertua Kodam 24 Mandala di panggung prajurit Mayor Infantri Kris Bawotong dan Staff atau yang menjabat sebagai Staff Ter Korem ke-74 Antimuan Ninggap dan pengatur tingkat 1 golongan 2D Yuliana Tandip AU Masiku Staff Intel Kodim 1707 Merauke. Selain itu juga pemotongan kue oleh Kasdam 24 Mandala Trikora yang nantinya akan diserahkan kepada prajurit dan pegawai negeri sipil termuda Kodam 24 Mandala Trikora di panggung prajurit yang berlangsung cukup meriah dan juga padat di halaman Makodam 24 Mandala Trikora.
2: Dapat menghadiri panggung prajurit di malam hari ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora.
3: Betul sekali, senang sekali saya Kakak Franky Wohel
2: dan saya Violeta.
3: Kami berdua dipercayakan akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian sampai acara ini selesai. Tentunya sebagai wujud rasa syukur atas memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora dan Brigif TP 83 Bukudi, marilah kita memanjatkan doa bersama dan doa nantinya akan dibawakan secara berurutan dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu kepada tokoh agama ataupun petugas yang sudah dipercayakan. Kami persilahkan ada di atas panggung.
1: Mendengar, jadi kita akan di pembacaan doa dari empat agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan juga Hindu yang bertugas pada malam hari ini, yaitu dari Bintal Kodam 24 Mandala Trikora pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Dan saat ini perwakilan empat tokoh agama sudah berada di atas panggung dan pendengar, kita ikuti bersama pembacaan doa lintas agama.
4: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Panglima Kodam 24 Mandara Trikora. Yang terhormat beliau Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan. Semua tokoh masyarakat yang hadir, seluruh prajurit yang hadir, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam 24 Mandara Trikora. Semoga momen ini merupakan bukti rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Kami berkumpul dalam rangka bermunajat dan memohon kepadamu ya Allah agar dapat lebih meningkatkan prestasi kerja kami untuk mewujudkan pertahanan dan pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini dan ikut mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, berikanlah kepada kami, keluarga kami, para pemimpin-pemimpin kami, para perwira-perwira kami, dan semua prajurit yang hadir, berikanlah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna, ya Allah, sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan berhasil dan bersama. Namun ibadah kepadamu tetap kami tunaikan dengan semestinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang jujur dan bersih, yang selalu bertakwa kepadamu di saat suka maupun duka. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang gemar beramal solih. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kiramilah kami, para pemimpin-pemimpin kami, keluarga-keluarga kami, dan semua prajurit Makodam 24 Mandala Trikora dengan cahayamu ya Allah, sehingga kami dapat membedakan mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji. Sejahterakanlah kehidupan kami maupun di akhirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang engkau cintai dan engkau ridai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang dipenuhi oleh ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami angkat doa kami, menyerahkan negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah kedamaian, persatuan, keutuhan di atas bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar hingga Pulau Rote. Curahkanlah roh damai sejahtera agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup bersatu, rukun, saling mencintai, tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama. Jauhkanlah tanah air kami tercinta ini dari segala bentuk bencana, konflik, perpecahan, ancaman yang merusak persatuan. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, secara khusus kami mendoakan seluruh pimpinan daerah di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan, integritas yang teguh kepada Bapak Gubernur kami, Bapak Bupati kami, dan seluruh jajaran pemerintah. Penuhi hati mereka dengan rasa takut akan Tuhan, hati yang mau melayani, dan kasih yang tulus kepada rakyat, agar setiap keputusan, progres kebijakan yang diambil selalu fokus pada keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, lindungi dan berkatilah seluruh warga masyarakat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Bukakanlah pintu-pintu berkat di bidang pendidikan, kesehatan, kalian. Jadikanlah daerah ini sebagai tanah yang makmur, aman, tenteram, dan sebagai tempat perdamaian, toleransi yang memuliakan nama. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa-doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Allah kebaikan tertinggi dan penuh kemuliaan, dan hanya padamu lah pujian kami panjatkan. Syukur dan terima kasih atas ulang tahun Kodam 24 Mandala Tekora. Engkau menjaga, memberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mengabdikan diri untuk melindungi dan mengamankan negara kami. Dalam ibadah ini, secara khusus kami berdoa dan mohon rahmat bagi para prajurit Kodam 24 Mandala Tekora yang sedang bertugas di lapangan maupun di pos-pos penyekatan. Tuhan lindungilah dan berkatilah mereka. Jaga mereka dalam tugas pengabdiannya. Berikan mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Teristimewa rahmat kesehatan, kekuatan fisik, mental dan keselamatan dalam tugas. Jadikan kehadiran mereka menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga para prajurit dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mewujudkan hidup keluarga. Kami mohon, tinggallah di dalam keluarga kami masing-masing, dan kuasailah kami dengan roh-Mu. Semoga keluarga-keluarga kami menjadi pusat kehidupan Kristiani dimanapun kami berada. Dan semoga kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa secara khusus bagi keluarga para prajurit dimanapun mereka berada. Semoga mereka Engkau berikan rahmat kesehatan, ketabahan, kedamaian, dan perlindungan dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam membina dan mendidik anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka. Sertai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Amin.
4: Om Swastiastu. Om Namastu Namusidam. Om Sidirastu Tatastri Namas. Om Rumrapatastri Namas. Om Atmuatatuatmuaya Namas. Om Samuasampunaya Namaswa. Om Sipatupatimpungpata. Oh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini yang penuh berkah ini, seluruh keluarga besar Kodam 24 Mandala Tekora mengaturkan sembah dan sujud bakti ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur yang mendalam atas segala anugerah karunia dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam Mandala Tekora dalam suasana yang damai, aman, dan penuh kebersamaan. Oh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, jadikanlah momentum peringatan hari ulang tahun Kodam ini sebagai wahana bagi semua anggota Kodam dan seluruh prajurit, sebagai wahana introspeksi dan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Bukakanlah mata hati dan pikiran kami agar melihat setiap kekurangan, membenahi kelemahan, serta mengambil hikmah dari setiap perjalanan pengabdian yang telah diemban. Berikanlah kami kerendahan hati untuk senantiasa memperbaiki diri demi terwujudnya prajurit Kodam Mandala Tekora dan Brigif TP83 Bugodi yang solid, profesional, responsif, berintegritas, dan dicintai oleh rakyat. Oh yang milik Tuhan yang maha pengasih, tanamkanlah dalam jiwa kami semangat pengabdian untuk bangsa dan negara. Terangilah setiap jalan pengabdian kami untuk memperkuat kemandunggalan TNI dengan rakyat, untuk saling menguatkan, saling bahu-membahu, menyatu dalam menjaga kedamaian, kesejahteraan, serta kedaulatan NKRI yang kita cintai. Oh yang ini anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin pada seluruh prajurit dan TNS Kodam Mandala Tripura beserta seluruh keluarga agar senantiasa teguh memegang nilai-nilai kebenaran. Oh yang ini Tuhan yang pengampun, limpahkanlah pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kami, baik dosa pikiran kami, dosa ucapan kami, dan dosa perbuatan kami. Oh yang ini Tuhan yang Maha Esa, kami sadar doa dan permohonan kami tidaklah sempurna. Engkau yang Maha Sempurna, sempurnakanlah segala doa dan permohonan kami. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Doa sampai.
6: Pendengar di mana saja berada, baru saja kita dengarkan bersama bacaan doa lintas agama yang disampaikan oleh

0: kodam 24 Mandala Trikora. Sama panjangnya dengan progres kita terbentuk menjadi Provinsi Papua Selatan ya.
1: Betul sekali, karena bagaimanapun juga sejarah harus kita tahu, sejarah tidak boleh dilupakan, dan sejarah harus dihargai. Dan untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat, prajurit yang kami banggakan, hari sesaat kita saksikan bersama, yaitu pemutaran video sejarah pembentukan Kodam 24 Mandala Trikora.
2: Mendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama pemutaran video sejarah pembentukan Kodam 24 Mandala Trikora.
3: Sebuah komando operasi yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI serta komando utama pembinaan yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Kodam 24 Mandala Trikora resmi berdiri pada 10 Agustus tahun 2025 sebagai implementasi kebijakan satu provinsi, satu kodam dan dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Kodam 24 Mandala Trikora hadir untuk Provinsi Papua Selatan dengan mengusung semboyan perisai Ibu Pertiwi. Kehadiran Kodam 24 Mandala Trikora bertujuan mempercepat penanganan di daerah otonomi baru Papua Selatan, meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai komando daerah militer, Kodam 24 Mandala Trikora dipimpin oleh seorang Panglima Kodam berpangkat Mayor Jenderal TNI, didukung oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, unsur pelaksana, serta satuan-satuan kewilayahan yang tersebar di seluruh wilayah tanggung jawab Kodam. Sejak awal pembentukannya, Kodam 24 Mandala Trikora dipimpin oleh para pemimpin terbaik TNI Angkatan Darat. Pangdam pertama adalah Mayor Jenderal TNI Luki Adianto Ekipelmosi yang menjabat pada periode 2025 hingga 2026. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Mayor Jenderal TNI Brigjen Ridwan Kulamonia SK yang memimpin Kodam 24 Mandala Trikora sejak tahun 2026 hingga sebagai kompartemen strategi. Kodam 24 Mandala Trikora membawahi satu komando kewilayahan, yaitu Korem 174 Amisi Wamingan, yang membawahi Kodim 1707 Merauke, Kodim 1711 Kota Tidul, Kodim 1704 Mapi, serta Yoni Tepi 861 Mayor Samur sebagai batalion teritorial pembangunan. Dalam memperkuat kemampuan tempur dan dukungan operasi, Kodam 24 Mandala Trikora juga memiliki satuan tempur dan bantuan tempur antara lain Brigif 83, Bukodi memiliki 6 batalion teritorial pembangunan, Yonif 801, Duka Adiatama Yuda, Yonif teritorial pembangunan 802, Wimane Mumbejaya, Yonif Teritorial Pembangunan 803, Kesatria Yuda Konsuri, Yonif Teritorial Pembangunan 817, Auba, Yonif Teritorial Pembangunan 818, Yuhoi, Yonif Teritorial Pembangunan 819, PBB. Batalion Infanteri 757, Kota Fira, merupakan salah satu batalion tempur yang berada di bawah naungan Kodam 24 Mandala Trikora, didukung oleh Satuan Bantuan Tempur dan Jibur 11 Mitanin yang berkedudukan di Merauke, Papua Selatan. Sebagai komando utama pembinaan, Kodam 24 Mandala Trikora menyelenggarakan pembinaan kekuatan prajurit, pembinaan kekuatan dan gelar kekuatan, serta melaksanakan pembinaan teritorial untuk mendukung setiap tugas TNI Angkatan Darat melalui semangat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Berbagai program nyata terus diwujudkan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Bersama Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat, Kodam 24 Mandala Trikora terus memperkuat sinergi dalam menjaga Papua Selatan yang aman, damai, dan sejahtera. Dengan semangat pengabdian tanpa batas, profesionalisme yang tinggi, dan loyalitas kepada bangsa dan negara, seluruh prajurit Kodam 24 Mandala Trikora senantiasa siap menjaga setiap jengkal tanah Papua Selatan, mengabdi kepada rakyat, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami prajurit Kodam 24 Mandala Trikora, perisai Ibu Pertiwi.
2: Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Kodam 24 Mandala Trikora. Dan kembali saja kita

0: dengarkan bersama pemutaran sejarah pembentukan Kodam 24 Mandala Trikora yang disampaikan sejak berdirinya Kodam 24 Mandala Trikora. Dan selanjutnya pendengar, kita mengajak pendengar untuk mengikuti sambutan Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Savanpo yang hadir langsung pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Dan saat ini Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo sedang berjalan menuju ke panggung utama untuk nantinya memberikan sambutan pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Dengan menggunakan batik berwarna putih biru, Gubernur Apollo Savanpo saat ini berada di panggung utama. Dan pendengar, kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo.
1: Yang terhormat para pejabat utama Kodam 24 Mandala Trikora beserta seluruh prajurit Kodam 24 Mandala Trikora, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Ketua DPRD Papua Selatan, yang terhormat Danrem 174 Anipati Waninggap dan Kodairal 11 Merauke dan Lanut CA Timar, yang terhormat Ketua MRP Provinsi Papua Selatan bersama anggota MRP, yang terhormat LO Polda Papua Selatan, LO Binda Papua Selatan, LO Pengadilan Tinggi Papua Selatan, LO Kejaksaan Tinggi Papua Selatan, Rektor Universitas Negeri Musamus, yang terhormat Bupati Kabupaten Merauke dan Merauke, Kapolres Merauke, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, yang terhormat pimpinan TNI dan Polri, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta bapak ibu hadirin dan masyarakat sekalian, selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kasih dan karunia-Nya, kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan pada malam hari ini kita semua diperkenankan untuk bisa hadir bersama-sama merayakan hari ulang tahun pertama Kodam Mandala Trikora Merauke, Papua Selatan pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun pertama kepada Kodam Mandala Trikora. Hari ulang tahun yang kita rayakan ini bukan sekedar merupakan upacara seremonial, tetapi momentum ini kita gunakan untuk melakukan refleksi, introspeksi, dan evaluasi terhadap karya pengabdian pelayanan yang sudah kita lakukan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara tercinta kita. Tugas menjaga pertahanan dan keamanan bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab Kodam dan jajaran TNI saja. Tugas menjaga Kamtibmas bukan hanya tugas dan tanggung jawab kepolisian saja. Tugas menjaga Hankam dan Kamtibmas adalah tugas kita semua. Tugas seluruh warga negara, dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di tempat tinggal kita, kita semua wajib menjaga Kamtibmas dan Hankam di lingkungan terkecil di mana kita bekerja dan di mana kita tinggal. Oleh karena itu, maka kerjasama, kolaborasi, kemitraan antara TNI dan Polri dan seluruh elemen dan komponen masyarakat sangat diperlukan untuk pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam upaya kita bersama-sama untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu menghadirkan dan mengupayakan masyarakat yang sejahtera. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Papua Selatan sebagaimana kita ketahui juga sedang memasuki satu tahun usia provinsi yang definitif setelah dua tahun kita melaksanakan masa persiapan sebagai daerah otonom baru. Oleh karena itu, untuk membangun daerah ini kita membutuhkan kondusivitas, kita membutuhkan keamanan, ketertiban, dan pertahanan yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama manunggal bersama TNI dan Polri, bersama seluruh elemen dan komponen masyarakat. Kita sama-sama bersatu, saling membantu, saling menjaga, saling tolong-menolong, saling menghargai dan saling menghormati, agar tercipta suasana Kamtibmas yang kondusif sehingga kita dapat membangun daerah kita dengan baik dan masyarakat kita dapat melakukan aktivitas perekonomian daerah sehari-hari dengan baik sehingga kita mampu untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kita. Mengakhiri sambutan saya sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan sekali lagi selamat merayakan hari ulang tahun pertama Kodam 24 dalam Likora, Merauke, Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat malam, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, selesai.
2: Kedengar mana saja ada berapa, baru saja kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan pada acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Dan seperti yang disampaikan oleh Gubernur, bahwa momentum hari ulang tahun ini untuk dijadikan sebagai refleksi, introspeksi, dan evaluasi terhadap karya pengabdian pelayanan yang sudah dilakukan kepada masyarakat dan kepada bangsa serta negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan, bukan menjadi tugas tanggung jawab Kodam dan jajaran TNI saja, tetapi juga menjaga, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja, serta Hankam dan Kamtibmas adalah tugas seluruh warga negara untuk bersama menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam kolaborasi kemitraan antara TNI, Polri, serta seluruh elemen dan komponen masyarakat. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora yang akan diwakili oleh Kasdam 24 Mandala Trikora, serta nantinya juga akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta
0: pemberian tumpeng kepada perwakilan dari prajurit dan pegawai negeri sipil tertua Kodam 24 Mandala Trikora, dan juga nantinya akan diberikan kue ulang tahun kepada prajurit dan pegawai negeri sipil termuda Kodam 24 Mandala Trikora yang ada di panggung Makodam 24 Mandala Trikora. Dan dari pandangan mata saat ini, Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia serta Kasdam sudah berada di panggung utama, dan pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan damai sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur, terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kesibukan. Yang terhormat Bapak Ketua DPR, terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan juga tadi pimpin sidang paripurna, namun bisa meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini bersama prajurit Mandala Trikora. Aplos yang luar biasa untuk Bapak Gubernur dan Bapak Ketua DPR dari prajurit Mandala Trikora. Yang kami hormati juga Komandan Korem 174 Anim Diwaningap dan jajarannya, yang kami hormati Forkopimda Provinsi dalam hal ini dan Jenderal dan Lanut, tadi Pak Gubernur dan Pak Ketua DPR sudah kami sebut, Pak Sekda, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda. Ini ada kenangan, kalau bilang Pak Sekda Provinsi ada kenangan, mau bilang manis ya main manis, tapi pahit juga pahit, karena pernah terjebak hilang di danau di sungai Bade. Ya, Pak Sekda ya. Jadi dulu waktu saya kakren pernah hampir hilang waktu kita kembali dari Bade. Ada Pak Sekda waktu itu. Untung ada Pak Sekda, jadi kita bisa dijemput. Ya. Yang saya hormati Bapak Bupati Merauke, terima kasih. Dengan kesibukan kegiatan Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten, Pak Kapolres, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan seluruh tamu undangan, rekan-rekan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mana memang malam hari ini suatu kehormatan buat kita prajurit. Banyak teman-teman kita dari dua kalangan hadir pada malam hari ini. Ya, berikan aplaus dulu buat tamu undangan kita. Yang kami hormati pejabat utama Kodam, Bapak Kasdam yang berada di samping saya, Bapak Irdam dan Bapak Apok Sali dan seluruh para asisten, balat, para perwira, bintara, tamtama yang saya cintai dan saya banggakan. Dan tidak boleh terlupakan, Pak Gubernur ini kalau terlupakan bahaya ini, bisa bubar acara ini. Yang saya hormati, sayangi, dan agak ditakuti, Ibu Ketua Persib. Dan seluruh ibu-ibu pengurus Persib Mandala Trikora dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang luar biasa, ya. Dan seluruh masyarakat yang ada di Merauke seputarnya, ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang hadir sudah dapat makan, Bu. Bu, kita sudah siapkan makan di lapangan poli. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau makan, silakan. Tapi kalau terlambat, habis, ya sudah. Karena kita tidak tahu berapa yang kita siapkan, kurang lebih 1.500. Ya, jadi Bapak Ibu, adik-adik, makan kita siapkan. Ya, kita siapkan. Ya, di mobil juga, mobil kita yang dua di lapangan ini masih ada juga. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, ini merupakan satu tahun Kodam Mandala Trikora. Kalau dibilang kalau anak-anak satu tahun itu baru belajar berjalan dan bahkan mungkin sudah bisa berjalan, tapi jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Sama, kita Kodam Mandala Trikora ini dalam pembentukan, ya, kurang lebih hari ini pas satu tahun dilantik oleh Bapak Presiden pada saat di Batu Jajar. Dan ini kita berusia satu tahun, banyak hambatan kendala yang kita hadapi. Namun dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang luar biasa antara kita dengan Forkopimda, dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat yang ada di sini, maka semua kendala hambatan itu bisa teratasi dengan baik. Dan Kodam Mandala Trikora ini pasti dan terus akan mengabdi, berjuang bersama pemerintah daerah, bersama masyarakat untuk membangun Provinsi Papua Selatan yang kita cintai ini. Malam ini, acara ini mungkin bisa ditutup. Panggung hiburan oleh Nona Mita salah satu mungkin bisa berakhir. Mungkin bisa berakhir. Dan akan pasti berakhir. Tetapi tali silaturahmi prajurit dengan masyarakat tidak boleh berakhir. Sekali lagi, acara ini boleh berakhir malam ini. Panggung hiburan prajurit dan masyarakat boleh berakhir nanti malam hari ini. Tapi tali silaturahmi kerjasama antara prajurit dan seluruh masyarakat yang ada di Papua Selatan ini tidak boleh berakhir pada malam hari ini. Tetapi harus terus kita bina silaturahmi ini untuk tetap membangun Papua Selatan yang lebih sejahtera. Bapak Gubernur, waktu saya step turun, saya menghadap Bapak Wakasat dan Bapak Kasat. Kalau tanya, visimu apa? Saya nggak panjang-panjang, Pak Gubernur dan seluruh Forkopimda, tamu undangan. Saya hanya bilang sama Bapak Kasat dan Bapak Wakasat. Saya ingin bersama pemerintah daerah membuat Provinsi Papua maju, tetapi dimulai dari Papua sekarang. Kenapa saya punya tekad seperti itu? Karena Papua Selatan ini, tahun ini, dua tahun yang lalu, mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat, terlebih dari Bapak Presiden. Proyek strategis nasional di beberapa bidang sangat luar biasa. Puluhan triliun rupiah dikuncurkan khusus di Papua Selatan ini. Maka apa yang saya sampaikan kepada Bapak Wakasat dan Bapak Kasat, saya punya suatu keyakinan dengan semangat motivasi prajurit yang ada di Mandala Trikora. Kamu yakin? Ya, mari kita bergandeng tangan dengan provinsi, dengan kabupaten, dengan seluruh masyarakat. Kita membangun, ya, kita membangun Papua Selatan yang lebih sejahtera dibanding dengan Papua-Papua yang lain yang sudah menjadi provinsi yang lebih dahulu. Kita buktikan itu, dan saya yakin dan percaya Bapak Gubernur, Pak Ketua DPR, Pak Bupati, dan seluruh tamu undangan. Saya sangat yakin kita Provinsi Papua Selatan ini akan jauh lebih maju dibanding dengan Papua yang lain. Rekan-rekan sekalian, tamu undangan yang sangat saya hormati. Sebelum kita membuat panggung hiburan ini untuk prajurit dan masyarakat, tanggal 5 kami sudah membuat tablik akbar untuk umat Islam yang ada di Papua Selatan ini. Saya mohon maaf, pada saat itu saya ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Tanggal 5 dan tanggal 6 itu saya berada di Bandung. Saya hanya bisa monitor. Ya, saya sangat bersyukur Tuhan memberikan hal yang luar biasa untuk Kodam 24 Mandala Trikora ini, sehingga acara tablik akbar bisa dilaksanakan dengan baik dan umat Islam banyak berbondong-bondong datang di tempat ini. Besokan harinya tanggal 6 kita membuat KKR dan masyarakat pun tumpah ruah di lapangan ini. Terima kasih seluruh prajurit, terima kasih seluruh masyarakat ya atas kehadirannya dua hari, tanggal 5 dan tanggal 6. Kegiatan keibadahan yang kita laksanakan. Pada malam hari ini kita bersyukur, ya, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masuk di acara puncak, yaitu acara syukuran dan panggung hiburan bagi prajurit dan masyarakat. Saya tutup dengan apa yang kata saya katakan tadi. Malam ini acara boleh berakhir. Panggung hiburan prajurit dan masyarakat boleh berakhir. Tapi tali silaturahmi kita, hubungan kerjasama kita antara Kodam dengan Stenda, dengan masyarakat, tidak boleh berakhir. Jelas? Kita tunjukkan, kita prajurit-prajurit yang profesional, buat yang terbaik. Pak Gubernur, Pak Ketua DPR, Pak Bupati, dan tamu undangan, saya menyampaikan bahwa misi saya, Pak, agak panjang kalimatnya, tetapi diringkas hanya 3 kata. Datangi. Ulangi, kenali, datangi, layani. Jadi kita prajurit harus tahu mengenal masyarakatmu. Ya, kamu harus mengenal tetanggamu, masyarakatmu. Kalau kamu sudah kenal, kau datangi. Setelah kau datangi, kau lihat apa yang menjadi kesulitan masyarakat kita. Apa yang menjadi atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, kau sampaikan kepada komandanmu. Komandanmu akan sampaikan kepada saya. Dan kita akan membantu itu. Itu jiwa prajurit Mandala Trikora. Ya. Jadi kita kenali, datangi, dan layani. Program Bapak Presiden, program Bapak Kasat sangat luar biasa menyentuh hati masyarakat. Tinggal bagaimana kita prajurit turun tengah-tengah masyarakat. Tanya, apakah kampung ini punya air bersih? Apabila tidak punya air bersih, kau laporkan. Kita buat di kampung itu. Di kampung itu jembatannya sudah rusak, kau laporkan. Kita buat jembatan itu. Ya, ini program-program unggulan dari Bapak Presiden, Bapak Kasat untuk kita. Dan sangat luar biasa. Ya, kita sudah bisa buktikan itu. Tapi ke depan terus kita buktikan bahwa TNI hadir untuk membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Mampu rekan-rekan Mandala? Mampu! Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya, Bapak Ibu, tamu undangan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kita menikmati malam ini bersama-sama. Terima kasih. Dirgahayu. ke-1 Kodam 24 Mandala Tripura. Kenali, datangi, layani.
0: Dengar di mana saja berada, baru saja kita dengarkan ucapan terima kasih hari ulang tahun pertama. Hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Tripura yang disampaikan langsung oleh Pangdam 24 Mandala Brigjen TNI Wilam Jernasilnya. Dan pesta kembang api pun juga sedang dimainkan. Pertanda bahwa di usia 1 tahun seperti yang disampaikan oleh Pangdam tadi bahwa silaturahmi antara TNI dan rakyat tetap harus terjalin, karena slogan dari Kodam 24 Mandala Tripura kenali, layani, dan datangi. Sehingga Pangdam mengajak kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk terus bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat, untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Selatan yang maju dan sejahtera. Setelah sambutan dari Pangdam 24 Mandala Tripura dan juga pesta kembang api, selanjutnya akan dilakukan pemotongan tumpeng oleh Pangdam 24 Mandala Tripura. Dan nantinya Pangdam didampingi oleh ibu, serta Kasdam juga didampingi oleh ibu. Nantinya akan diserahkan kepada prajurit dan pegawai negeri sipil tertua Kodam 24 Mandala Tripura di yang akan diterima oleh Mayor Infanteri Kris Bawotong, Staf Teritorial Korem 174 Anim Tiwaninggap, dan Pengatur Tingkat 1 Golongan 2D Yuliana Tandi Pau Masiku, Staf Intel Kodim 1707 Merauke, yang langsung diserahkan oleh Pangdam 24 Mandala Tripura. Sementara untuk pemotongan kue yang dilakukan oleh Kasdam 24 Mandala Tripura beserta ibu nantinya akan diserahkan kepada prajurit dan pegawai negeri sipil termuda Kodam 24 Mandala Tripura, yaitu Prada Adisa Putra Apriano Masai, prajurit dari Yonif TP802 Wimane Mambejaya, dan pegawai negeri sipil golongan 2C yaitu Faradila Septiana Ayu yang merupakan staf Kesdam 24 Mandala Tripura. Ini dia
3: Kapten Tua Jikulan Kodam 24 Mandala Tripura, yaitu Mayor Infantri Grand Kawalok sebagai staf dari Terkorep 174 Anim di Waninga.
4: Dan juga Menes Tua yaitu Ibu Yuliana Tandipau Asikutam selaku Staf Intel Kodim 1707 Merauke.
3: Ya, dan juga sudah diserahkan oleh Pak Kasdam kepada prajurit dan
0: pemotongan kue sudah dilakukan dan sudah diserahkan kepada masing-masing prajurit dan PNS tertua di lingkup Kodam 24 Mandala Tripura, dan selanjutnya dilakukan foto bersama Pangdam 24 Mandala Tripura dan beserta ibu, serta Kasdam 24 Mandala Tripura beserta ibu dan juga prajurit tertua yaitu Mayor Infantri Kris Bawotong, merupakan Staf Teritorial Korem 174 Anim Tiwaninggap, dan juga Ibu Yuliana Tandipau Matiku yang merupakan Staf Intel Kodim 1707 Merauke. Selanjutnya pemotongan kue yang tadi sudah diserahkan kepada prajurit dan pegawai negeri sipil termuda Kodam 24 Mandala Tripura yaitu Prada Adisa Putra Apriano Masai yang keseharian menjabat sebagai anggota prajurit Yonif TP802MJ dan pegawai negeri sipil golongan 2C yaitu Faradila Septiana Ayu, staf Kesjam 24 Mandala Trikora. Dan seperti yang disampaikan oleh Pangdam 24 Mandala Trikora bahwa sebelum dilakukannya puncak peringatan hari ulang tahun ke-1 24 Mandala Trikora ini juga telah menggelar kegiatan tablik akbar dan juga KKR yang dihadiri juga sama dengan ribuan masyarakat dari umat Islam dan juga umat Nasrani di dua kegiatan yang berbeda yaitu di tanggal 5 dan tanggal 6 Agustus 2026 dan saat ini puncak peringatan pun digelar pada tanggal 10 Agustus 2026. Usai menyerahkan pemotongan tumpeng serta kue ulang tahun dilakukan pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi Kodam 24 Mandala Trikora atas nama Serda Rizky Dimas Saputra, perwakilan dari Yonif TP801NAY, juara 2 pencaksilat Piala Kasau 2026, Prada Ahmad Riki Amiruddin, Yonif TP801NAY, juara 2 pencaksilat Piala Kasau 2026, dan Prada Tiflan Hadi, Yonif TP801NAY, yang keluar sebagai juara ketiga Piala Pencaksilat Piala Pangdam 23 PW 2026. Pemberian penghargaan sudah diserahkan kepada prajurit berprestasi Kodam 24 Mandala Trikora serta nantinya juga akan diserahkan berbagai penyerahan lomba hadiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Dan pendengar, dengan berakhirnya diserahkannya pemotongan kue ulang tahun dan juga pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi, maka berakhir pula siaran langsung Radio Republik Indonesia RRI Merauke pada kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab Kepala RRI Merauke, produser pelaksana Bambang Hermawan, reporter Dwi Juniarti, teknik Obiven Markus Korwa dan Agung Hidayat, serta penyiar dinas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam kembali ke studio.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi baru saja Anda ikuti, yaitu siaran langsung Malam Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun Kodam ke-24 Mandala Trikora yang ke-1. Dan pendengar, saat ini sudah dipukul 20.49 menit dan lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 20:59. Ya, untuk Anda sekalian, selanjutnya kita akan jelang pukul 21 saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang lebih kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau

0: 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
3: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
4: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
3: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
5: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
3: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
6: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
7: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
6: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
7: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin

0: Telah berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
0: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombi menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
0: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, di Biniruan, di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
6: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
5: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan Handono Wari mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
4: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
5: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya.

daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Madura, Jayapura dan Jaya Wijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

0: olahraga di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Titiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pertanyaan, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga untuk bertemu dari kerja sekalian yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, dan ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini utama terima kasih untuk Manila. Lalu dari komunitas juga tadi siap mengawal masyarakat mau aktivitas dan kita dihubung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Kali ini dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain untuk ada hubungan, karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini, mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menjaktek memberikan langsung juga ini masuk ke jumlahnya.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapannya sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Hah, bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral ya, dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah di pukul 21 lebih 31 menit dan lagu-lagu daerah ya akan coba kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Lek.
1: Lagu yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.

0971-321-4001 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke Malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merangkir.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, untuk Anda juga yang baru saja ya mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran Pro 1 di malam hari ini. Ya, kali ini sudah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, tentunya di malam hari ini dengan tema kita adalah lagu-lagu Indonesia, dan juga untuk lagunya adalah lagu-lagu grup band. Ya, kalau lagu-lagu grup band, lagu-lagunya cukup lawas ya pendengar. Dan kami sudah menyiapkan 10 buah lagu. Ada dari Dewa 19 dengan Cinta Gila, Jikustik Melupakanmu, ada Club Project Belahan Jiwa, Kus Plus Andaikan Kau Datang, The Mercies Lagu Rindu, Trio Ambisi dengan Kau Pelita Hidupku, God Bless Semut Hitam, The Rollies Anak Jalanan, Krakatau Band dengan Kembali Satu, atau Bimbo Bersemi di Hati. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di malam hari ini. Tentunya Anda tinggal menghubungi kami ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Baik, untuk Anda semuanya masih dinantikan ya deringan-deringan Anda. Silahkan ya untuk penelpon pertama kita, apakah dari kota kita sendiri ya di Merauke ataukah dari luar wilayah Papua Selatan ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, Bung Leman apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Amin, amin, ya, amin.
1: Itu bang lagunya Krakatau Band.
0: Krakatau Band ya?
1: Iya.
0: Krakatau Band berarti ini lagunya Kembali Satu?
1: Iya, Kembali Satu. Okay. Salam-salamnya untuk semuanya saja menyikat waktu. Dan untuk abang yang tugas, semua tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Leman ya di Tanggamus Lampung, yang sudah mengawali jumpa kita di program Ruang Rindu. Ternyata dari wilayah Barat Indonesia ya. Baik, di belakangnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
2: Dengan yang punya Manado.
0: Oh, Ibu Ani, apa kabar Bu Ani?
2: Iya, luar biasa kabarnya, sehat walafiat.
0: Okay.
2: Seperti kemarin, seperti tadi.
0: Amin.
2: Sebaliknya?
0: Okay. Alhamdulillah di sini juga baik, Bu.
2: Amin.
0: Mm-mm. Ya, Bu Ani, di sana yeah. Gimana nih sekarang?
2: Lagi apa? Oh, ada kegiatan kan ini 17 Agustus.
0: Uh-huh.
2: Jadi ada kegiatan lomba apa itu? Bola dandut.
0: Oh, dandut.
2: Jadi kalau sore-sore kita main dandut, bola dandut.
0: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Berarti di sana meriah sekali ya?
2: Oh, meriah. Kegiatan apa? Lari karong, tarik tambang apa itu?
0: Baru Ibu ikut yang mana nih?
2: Ya.
0: Ibu ikut yang mana?
2: Oh, ikuti. Oh, dandut. Bola dandut.
0: Oh, bola dandut. Oke. Okay.
2: Karena buku yang kuyan toh. Kecil-kecil.
0: Oke. Oke, Bu Ani, lagunya yang mana nih? Ada Dewa 19 Cinta Gila, Jikustik Melupakanmu, ada Club Project Belahan Jiwa, Kus Plus Andaikan Kau Datang, The Mercies.
2: Ah, Kus Plus.
0: Andaikan Kau Datang.
2: Andaikan. Sepertamu datang.
0: Oke, silakan Bu, dikirim.
2: Oh, pertemuan-temuan buat yang terus Bang Ari dah.
0: Betul.
2: Oke deh. Salam sehat ya buat Bang Ari. Salam sukses, salam bahagia, selamat menjalankan tugas. Hati-hati kalau sudah pulang, tiba dengan selamat dengan tiba dengan selamat di tempat tujuan.
0: Amin.
2: Terus mencurim tawa, Anik Terampi Bang Ruth juga, Anik Terampi Bunda Ima juga apa kabar, Anik Terampi Bintang Pratama juga, Anik Terampi Ibu Dinda Bogor apa kabar, salam sehat, salam sukses. Okay. Anik Terampi Sekura Jakarta juga, Anik Terampi Mama Ines juga, Anik Terampi Kakak Uja apa kabar, salam sukses. Anik Terampi Panasun juga, Anik Terampi Ibu Farida juga. Oper sama-sama aja, tanya kasih yang membagi-bagi waktu.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kita sapa ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Uy, Bang Luhut, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Amin. Oke, okay. Bang Luhut. Kalau di sana gimana nih untuk kemeriahan 17 Agustus ini di Tapanuli, apakah sudah terlihat atau sudah ada kegiatan-kegiatan apa ini, Bang?
1: Belum ada.
0: Belum ada sama sekali?
1: Cuma pertandingan sepak bola aja yang ada.
0: Pertandingan sepak bola aja, yang lainnya belum ada?
1: Mulai hari Kamis.
0: Mulai Kamis kemarin ya, tanggal berarti tanggal?
1: 13.
0: Tanggal 13?
1: Iya, mulai Kamis.
0: Oh, mulai Kamis besok ya?
1: Iya.
0: Oke, hanya sepak bola aja, nggak ada panjat pinang lah atau apa gitu?
1: Iya, mulikan lah semuanya.
0: Semuanya lalu Kamis ya. Kalau rencana nih, abang ikut apa ini, Bang?
1: Aku sih ikutin teriak-teriak aja.
0: Ikut sorak apa nih? Teriak-teriak apa nih?
1: Teriak-teriak ini terbalik yang panjat pinang.
0: Nggak pernah ikut lomba apa gitu, Bang, pas 17-an?
1: Dulu pernah.
0: Apa tuh lombanya?
1: Panjat pinang. Itu Bang, yang domba yang dibuat itu yang dari kayu, yang injak ada dibuat dari kayu. Apa itu namanya? Lari, lomba lari waktu itu.
0: Bang. Oh, bakiak.
1: Iya. Terus yang main bola kaki. Gerak jalan.
0: Wih.
1: Iya, itu.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bang. Silakan. Malam hari ini lagunya apa nih? Ada Dewa 19 Cinta Gila.
1: Mengerti tadi.
0: Hah?
1: Mengerti. Mengerti. Ada kan Mengerti.
0: The Mercies. Oh iya, ada. The Mercies. Ada lagu Rindu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan dikirim.
1: Salamnya pertama buat Bang Arif yang bertiga.
0: Terima kasih.
1: Buat Ibu Ani, Ibu Amar Suri, Ibu Putri, ada tiga nama Ines, Ibu Titi, Ibu Nadia, ada Linda, Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Linda Ina, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Peter Kamir, Bang Norti, Pak Bernard, Bang Amir Zidu, Bang Cina Mamir, ada Bang Siwa, dan juga itu yang buat Cintai, ada Bang Leman, dan buat Bang Putra Tengah, Bang Ling, dan buat cuma-cumanya saya juga, Bang. Buat Bang Arif, nah, betul, Bang. Terima kasih, Bang Arif. Nah, malam, Bang Nur Gajirin di memori lewat lagu. Terima kasih. Horas.
0: Horas juga, Bang.

0: Oke, di belakang Bang Luhut ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Maumere memanggil.
0: Maumere memanggil. Apa kabar?
1: Maumere memanggil, Maroko mengudara, Bunda Ina menyapa.
0: Oke. Apa kabar hari ini?
1: Bung Yogi kah hari ini?
0: Dengan Ari ini, Bu.
1: Oh iya, Bung Ari.
0: Maumere
1: gimana? Tadi siang dengan Bung Aldo.
0: Aldo, betul. Silakan.
1: Maumere lagi.
0: Apa tuh?
1: Apa? Cuacanya lagi sangat-sangat baik.
0: Sangat baik ya. Kalau untuk kemeriahan 17 Agustus ini gimana nih di Maumere tempat tinggal?
1: Kalau di kompleksnya Bunda satu desa belum ada kegiatan apa-apa.
0: Tinggal satu minggu ini belum ada?
1: Belum ada.
0: Wah, berarti mungkin tinggal beberapa hari langsung ada ya?
1: Mungkin tidak ada kegiatan tahun ini 17 Agustus, tidak ada kegiatan di Desa Geliting, desa kami punya, kurang tahu kalau kecamatan.
0: Oh,
1: kalau desa kami punya, tidak ada kegiatan.
0: Untuk tahun ini?
1: Iya.
0: Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya gimana nih? Ada kegiatan apa aja?
1: Oh, kalau tahun-tahun sebelumnya ya ada gerak jalan, ada lomba-lomba.
0: Nah, ini Bunda ikut lomba apa nih?
1: Apa tarik tambang karung apa itu, lompat karung kok, lompat apa karung. Lagi
0: ini pasti banyak yang banyak yang nonton ini.
1: Ya pasti dong.
0: Oke, okay.
1: Kan itu namanya meramaikan tuh.
0: Betul, bukan
1: perlu apa hadiah, tapi meramaikan 17 Agustus.
0: Betul.
1: Dan kita bersyukur masih bisa sampai di tanggal 17 Agustus kan.
0: Betul.
1: Ya itu.
0: Oke, okay. Bunda Ima silakan. Ada Dewa 19 dengan Cinta Gila, Jikustik Melupakanmu, Club Project Belahan Jiwa, Trio Ambisi Kau Pelita Hidupku, God Bless
1: Trio Ambisi.
0: Baik, silakan dikirim buat siapa?
1: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Dan tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa ya,
0: apa tuh?
1: Isi kampung pengannya itu selalu dijaga supaya kita sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Terus buat teman-teman semua ya, yang mungkin sudah gabung maupun yang belum juga, dengan ucapan selamat malam semua, salam sehat selalu, dan Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam, Bunda kembalikan di studio.
0: Baik, terima kasih Bunda Ima.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Semoga 17 Agustusnya sangat meriah.
0: Amin. Terima kasih Bunda Ima.
1: Terima
0: dari Maumere ya, sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, ya Anda sedikit bersabar ya, karena kami sudah terima 2 orang penelpon, dan selepas ini baru kami akan terima penelpon selanjutnya. Untuk itu tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. The Mercies dan juga Trio Ambisi kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, untuk Anda semuanya yang masih terus ya mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1. Dan silakan kami nantikan kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ada lagu dari Dewa 19 dengan Cinta Gila, ada Jikustik Melupakanmu, Club Project Belahan Jiwa, God Bless Semut Hitam, The Rollies Anak Jalanan, dan juga Bimbo Bersemi di Hati pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Setelah tadi ada 4 orang penelpon kita ya, dari Lampung, Manado, Tapanuli, dan juga Maumere. Silakan kami tunggu dengan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Dan jangan lupa untuk karena semuanya ya yang masih terus mendengarkan, kami masih menunggu deringan-deringan Anda, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Melalui aplikasi RRI Digital juga, kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Dan tidak lupa juga ya, untuk Anda semuanya yang sudah akan beristirahat. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Andi di Batam.
0: Ini yang terjadi. Dengan Ari ini, Bung.
1: Oh, dengan Ari. Apa kabar?
0: Kabarku baik, sehat nih, Bang. Sebaliknya gimana nih, Bang?
1: Iya, sehat. Cuman agak lelah, kecapean mungkin deh.
0: Aduh, hari ini habis ngapain aja nih kok sampai lelah banget?
1: Aktivitas persiapan upacara 17-an.
0: Wih, jadi panitia ini ya?
1: Iya.
0: Oke, bicara tentang 17-an di Batam gimana nih Bang persiapannya ini? Ada lomba-lomba apa aja ini nanti nih?
1: Baru tanggal 5 kemarin lomba-lomba, makanya kesepian nih.
0: Iya, lomba-lombanya apa aja nih Bang?
1: Wih, banyak sekali Bung Ari, banyak sekali, permainnya rakyat paling banyak.
0: Kayak apa aja tuh?
1: Yang paling meriah, yang paling seru banyak teman-teman itu lomba lari suami gendong istri.
0: Ini kayaknya kecapean abang juga ikut nih kayaknya nih.
1: Tidak, kita panit ya jadi.
0: Kepengennya ikut begitu Bang ya.
1: Pinjam dulu kalau gitu, pinjam dulu. Kalau boleh pinjam maulah ikut. Ini yang paling seru Bung Ari, suaminya kecil, istrinya gendut.
0: Aduh.
1: Bisa bayangkan itu Bang Ari, kalau Bang Ari nonton itu suaminya kecil, istrinya gendut.
0: Itu nggak bisa kalau ini ya, apa kalau yang kayak begitu tentu ini suaminya ya yang kesusahan. Kira-kira bisa nggak kalau dipakein apa? Pakai gerobak gitu?
1: Larinya tidak jauh sih, cuman siapa yang dulu dengan gitu kan? Umurnya kali itu Bung Arya.
0: Oke, silakan.
1: Bukan, karena antusias masyarakat ini kayaknya bukan mencari juaranya, mencari apa ke
0: senengnya,
1: keseruannya.
0: Betul.
1: Sampai bayangkan itu sih bilang ya, suaminya kecil, istrinya untuk mau ikut juga udah tahu dia nggak bisa lari jauh, baru 3-4 langkah udah jatuh ke bawah.
0: Aduh, sayang sekali tuh. Oke, Bang Andi, silakan. Ada lagu dari Dewa 19, Cinta Gila, Jikustik Melupakanmu, Club Project Belahan Jiwa, God Bless Semut Hitam,
1: Belahan Jiwa.
0: Oke, silakan Bang, dikirim buat siapa ya?
1: Salam pertama buat Bung Arya bersama traktornya.
0: Terima kasih. Semoga
1: selalu dilancarkan segala beraktivitas.
0: Amin.
1: Terus ada Purnama lagi mengicuak juga nih, Purnama Sari.
0: Oh, Purnama Sari, betul. Oke.
1: Terus ada Bu Farida, ada Pak Widi di Tokyo. Ada Bung Benijo, ada siapa lagi? Ada Yunus di Buton Fan. Ada Pak Nasrun. Serta semua semuanya nih, tanpa kecuali Bung Arya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bung Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi di Batam ya yang sudah bergabung. Dan pendengar ya, tidak terasa sekarang kita sudah di tanggal 10 Agustus dan tinggal 1 minggu ke depan ya, kita akan sama-sama merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan di tempat tinggal Anda ya, di kelurahan atau juga kecamatan dan juga tingkat-tingkat kabupaten atau bahkan mungkin juga provinsi pendengar. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nasrun?
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Nasrun sehat?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita bang.
0: Amin. Oke, Pak Nasrun silahkan. Lagunya yang mana ini Pak?
2: Lagu yang pertama saja bang.
0: Oke, Cinta Gila ya?
2: Oke, okay. Apa-apa.
0: Silahkan.
2: Hanya pertama-tama Mbak Bung Arya, selamat juga saya selalu bersama ke rumah. Terus ada Andi Tadia di Batam, selamat malam.
0: Oke.
2: Sehat, ada Bang Yunus, Juta Mame, ada Jakarta, ada Bogor. Ada Bung Masuhi. Pak Yaju di Sudeng, Mestia. Ada Bu Anya di Kota Bagu, ada Natalia, Pak Yusuf, Rahim Sari, Irwan, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya di alamatnya sana. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan dua buah lagu ini. Dan selepas ini kami akan terima satu orang penelpon terakhir. Untuk itu tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ya, pendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan singkat saja pendengar, satu orang penelpon terakhir kami tunggu di 0971 333 0745. Ya, masih ada lagu dari Jikustik, Melupakanmu, God Bless Semut Hitam, The Rollies Anak Jalanan, atau Bimbo, Bersemi di Hati. Ya, tentu lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang tidak asing ya di ruang dengar Anda. Ya, apalagi ini lagu yang ada di tahun awal-awal 2000-an dan juga di 90 dan juga 80-an pendengar. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih kami nantikan. Ya, waktu terus berjalan pendengar. Di 0971 333 0745, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, kita akhiri ya perjumpaan kita di program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan, dan tentunya juga untuk Anda ya yang saat ini yang masih larut dengan segala kesibukan-kesibukannya. Tetap semangat untuk Anda semuanya, karena siaran Pro 1 RRI Merauke masih akan terus menemani Anda di malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah akan beristirahat, dicek kembali seperti pintu-pintu, jendela, ataupun juga peralatan-peralatan yang ada di dapur. Jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya. Baik, untuk Anda semuanya, setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspirasi dan juga lagu-lagu di ruang dengar Anda. Ya, satu buah lagu dari miliknya Bimbo, Bersemi di Hati, menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Catat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang terlakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayangnya, suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam, muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata,
1: "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan,"
0: ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Perjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesia itu. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0971-321-4001 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke Malam.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di malam hari ini ya, Anda masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk itu ya, saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda, dan kita akan jumpa lagi di siaran esok hari ya, tentunya di waktu yang berbeda. Dan saya Ari mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat beristirahat untuk Anda, selamat malam, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka tetap.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan

Iya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada di mana. Dan tentunya senang sekali ya maksud kami menyapa Anda di pagi hari ini dalam rangkaian siaran hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya bagi Anda yang sudah bangun pagi ya, ataupun juga Anda yang sudah beraktivitas ya, senantiasa kami ucapkan untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda berikut program Mutiara Pagi, terkhususnya bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Merdeka di Dalam Kristus, yang akan disampaikan oleh Pendeta Orpa STH. Untuk itu, selamat mendengarkan Renung Mutiara Pagi di pagi hari ini.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Merauke di mana saja berada. Jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi bersama saya, Pendeta Orpa STH, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Mari sejenak kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah yang adalah pelita dalam kehidupan kita, mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang pekan yang akan kita lewati. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ada di hari yang baru. Kami percaya bahwa kami bisa ada sebagaimana kami ada karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ketika Tuhan hadirkan kami kembali ada di hari yang baru. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami melangkah melakukan segala aktivitas kami di hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan, kami datang kepadamu memohon tuntunan kuat kuasa Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan fisik atau nasional memang indah, ya. Tetapi Alkitab mencatat ada kemerdekaan yang jauh lebih dalam dan kekal, yaitu kemerdekaan rohani di dalam Kristus. Dan Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di Galatia yang tadinya nyaris kembali terbelenggu oleh aturan-aturan agamawi, rasa bersalah dan juga ketakutan dunia. Di luar Kristus, manusia terikat oleh kuasa dosa, rasa khawatir yang berlebihan, kepahitan, dendam, serta ketakutan akan masa depan, dan banyak hal lain lagi yang menghantui kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan itu dibayar mahal, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Menjadi merdeka berarti kita tidak lagi menjadi hamba ketakutan. Hukuman dosa telah dihapuskan, bahkan kuasa gelap tidak lagi berhak mengatur arah hidup kita. Lalu bagaimana wujud nyata orang yang merdeka di dalam Kristus dalam keseharian hidupnya? Yang pertama, jangan kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa lagi. Karena orang yang merdeka justru benci kepada dosa yang dulu memperhamba hidupnya. Kemudian yang kedua, kemerdekaan yang kita miliki, kita pakai untuk saling mengasihi dan melayani sesama. Hati yang merdeka adalah hati yang mudah mengampuni, tidak menyimpan sakit hati, dan ringan tangan untuk menolong atau membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jika hari ini Anda merasa terikat oleh rasa minder, kecemasan ekonomi, atau rasa bersalah di masa lalu, ingatlah, status kita di dalam Kristus adalah orang merdeka, dan itu yang harus kita pegang teguh, harus kita pegang sungguh-sungguh. Untuk itu, mari kita renungkan kebenaran firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tetapkan dalam hati kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak lagi kembali dikenakan kuk perhambaan untuk menghambakan diri kepada dosa hal-hal yang kita buat di masa lalu. Tapi baiklah kemerdekaan yang kita sudah peroleh dari Kristus, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua
melalui kebenaran firman-Nya yang kita sudah dengarkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada kesempatan ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang merdeka. Kami juga kembali diingatkan bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Tidak mau lagi hidup di dalam dosa, dosa masa lalu yang sudah kami tinggalkan. Tapi kami mau memandang ke depan, tidak ada lagi beban. Tapi kami mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang indah di dalam Engkau Yesus. Roh Kudus mampukan kami

memberkahi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Adanya lentuan juga ada tarian sambil sebagai budaya tanah Toraja yang memang tidak bisa kita pisahkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Makna dari lentuan itu adalah sebagai wujud kebersamaan kami dan wujud untuk melestarikan budaya tanah.
2: Dari ibunya sendiri ya. Jadi begitu banyak manfaat ASI bagi bayi, sebagai yang saya sebutkan tadi, makanan spesifik untuk bayi, kemudian merupakan suatu makanan yang komplit. Kemudian ASI itu memberikan suhu yang selalu tepat bagi bayi karena dia...
3: Ya, selamat pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Selasa, 11 Agustus 2026. ASI eksklusif dinilai menjadi salah satu intervensi gizi yang murah dan berdampak besar dalam mendukung pencegahan stunting sejak awal kehisupan. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almin Dumatrumus menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya.

konektivitas, transportasi sebagai fondasi percepatan pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian pertemuan antara Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dengan manajemen PT Smart Cakrawala Aviation serta jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada peningkatan layanan penerbangan Smart Air yang selama ini melayani sejumlah wilayah di Papua Selatan, termasuk dukungan distribusi logistik dari Tanah Merah menuju Kabupaten Pegunungan Bintang, serta dari Merauke ke berbagai daerah. Gubernur Savanpo menegaskan keberadaan transportasi udara memiliki peran vital dalam membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman sekaligus memperkuat rantai pasok logistik sehingga pelayanan publik dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan optimal. Dalam kesempatan itu juga Gubernur Apollo Savanpo melakukan pertemuan bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan memaparkan berbagai kebutuhan pengembangan infrastruktur transportasi di Papua Selatan sebagai daerah penyangga program strategis nasional. Sejumlah usulan strategis yang disampaikan antara lain pembangunan 2 unit garbarata di Bandara Udara Mopa, kajian perluasan Pelabuhan Yos Sudarso Merauke untuk pengembangan depo peti kemas dan pelabuhan rakyat, serta percepatan penyelesaian pembangunan replacement segmen 2 Pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat. Menurut Savanpo, pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan Papua Selatan karena dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, investasi, hingga pelayanan dasar diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

0: Nasi eksklusif dinilai menjadi salah satu intervensi gizi yang murah dan berdampak besar dalam mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Optimalisasi pemberian ASI eksklusif di masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab gizi Dinkes Papua Selatan alias Zainuddin mengatakan, bayi yang mendapatkan ASI secara optimal memiliki peluang tumbuh sehat sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang. Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI juga memberikan manfaat bagi ibu, diantaranya membantu pemulihan setelah melahirkan, menurunkan resiko kanker payudara dan ovarium, serta dapat membantu menjalankan kehamilan. Aliyah menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan konseling menyusui di 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan. Konseling bertujuan meningkatkan kesiapan ibu dalam memberikan ASI sekaligus mendorong dukungan keluarga terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
2: Kita di Papua Selatan itu sudah ada ya peraturan gubernur terkait penurunan stunting yang mencakup tahun 2023 sampai dengan 2028. Di mana ibu nifas dan ibu menyusui harus diperhatikan termasuk anak usia 0 sampai 59 bulan.
1: Sementara pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan penting untuk menjaga kesehatan bayi, terutama melindungi saluran pencernaan dari berbagai bakteri penyebab penyakit. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Meike Mardelis Ranggabua, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan mengalami infeksi, diare, alergi, hingga gangguan pertumbuhan dan berakibat kekurangan gizi.
2: Dari ibunya sendiri ya. Jadi begitu banyak manfaat ASI bagi bayi, sebagai yang saya sebutkan tadi, makanan spesifik untuk bayi, kemudian merupakan suatu makanan yang komplit, kemudian ASI itu memberikan suhu yang selalu tepat bagi bayi karena dia suhunya selalu hangat karena selalu berasal dari payudara ibu langsung, kemudian makanan atau ASI tersebut mudah dicerna dan diserap oleh bayi, kemudian ASI juga dapat membantu mencegah infeksi terutama pada bayi baru lahir dan rentan untuk terkena infeksi terutama infeksi saluran cerna.
1: Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna bayi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Komisi 1 DPRK Merauke mendorong pembangunan kantor guru di SD Impres Alaku, menyusul hasil kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan di wilayah tersebut. Komisi 1 menemukan di SD Impres Alaku Distrik Okaba Kabupaten Merauke hingga saat ini belum memiliki gedung khusus untuk kantor guru sejak sekolah tersebut berdiri. Paskalis Wamudiwa, anggota DPR Merauke, mengatakan kebutuhan pembangunan kantor guru menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan pihak sekolah dan masyarakat setempat. Menurutnya, akibat ketiadaan ruang guru, para tenaga pendidik SD menyiasati dengan menggunakan salah satu ruang kelas belajar. Ia juga menyampaikan pembangunan kantor guru diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2027. Selain persoalan kantor guru, Komisi 1 juga menemukan SD Impres Alaku belum memiliki ruang komputer khusus yang fasilitas komputer dan laptop yang tersedia masih ditempatkan dan digunakan di salah satu ruang kelas. Alaku Paskalis menyebut, secara umum proses pendidikan di SD Impres Alaku tetap berjalan, namun pembangunan fasilitas pendukung masih diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Pihaknya berharap aspirasi masyarakat dan pihak sekolah dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan program dan penganggaran di tahun depan. Ia juga menegaskan pembangunan sarana pendidikan diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Mapi terus memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap personel hingga tingkat polsek. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan internal untuk memastikan seluruh anggota Polri menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan ketentuan disiplin yang berlaku. Kasih Propam Polres Mapi Aida Paisal bersama sejumlah personel Propam melaksanakan kunjungan ke Polsek Edera dalam rangka pengawasan dan pembinaan personel. Kegiatan itu menjadi langkah untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian di tingkat polsek berjalan baik, profesional, serta mengedepankan kedisiplinan dan integritas personel. Menurut Aibda Faisal, dalam kunjungan Propam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas personel, administrasi, serta kepatuhan anggota terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Pemeriksaan juga mencakup kondisi fisik senjata api sebagai bagian dari pengawasan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Melalui kegiatan itu, seluruh personel Polsek Edera diharapkan semakin meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik profesi Polri. Mengingat hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan kepolisian yang humanis, transparan, dan bertanggung jawab.

0: Masih mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Ikatan Keluarga Teraja Kabupaten Merauke turut ambil bagian dalam karnaval pembangunan Sabtu kemarin menampilkan sejumlah budaya Tanah Toraja. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Keikutsertaan warga Toraja dalam karnaval pembangunan menjadi bentuk partisipasi sekaligus upaya menjaga kebersamaan dan melestarikan budaya Toraja di tanah rantau. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke Adrianus mengatakan, keikutsertaan keluarga besar Toraja merupakan wujud kebersamaan dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, meski berada jauh dari tanah Toraja, berbagai budaya dan tradisi tetap dibawa serta diperkenalkan melalui kegiatan semacam ini. Dalam karnaval tersebut, Ikatan Keluarga Toraja tidak hanya mengenakan pakaian adat, tetapi juga menampilkan tarian sebagai bagian dari kekayaan budaya Toraja. Adrianus juga menjelaskan penampilan budaya tersebut memiliki makna sebagai wujud kebersamaan sekaligus komitmen untuk terus melestarikan tradisi Toraja di Kabupaten Merauke.
2: Adanya lentuan juga ada tarian sambil sebagai budaya tanah Toraja yang memang tidak bisa kita pisahkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Makna dari lentuan itu adalah sebagai wujud kebersamaan kami dan wujud untuk melestarikan budaya tanah Toraja dan kami akan selalu mengatakan di mana kami berada sebagai wujud kebersamaan kami. Tentu kami berharap bahwa seluruh masyarakat Toraja yang ada di Kabupaten Merauke ini terlibat langsung dalam hal pembangunan Kabupaten Merauke dan juga membangun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Merauke.
1: Keterlibatan seluruh masyarakat dalam karnaval pembangunan menjadi bagian dari semangat bersama untuk membangun Kabupaten Merauke. Adrianus mengatakan, keikutsertaan Ikatan Keluarga Toraja dalam karnaval juga menunjukkan bahwa keberagaman budaya menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Merauke. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bersama-sama memperkuat persatuan sekaligus memperkenalkan dan menjaga warisan budaya masing-masing. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir untuk Anda pendengar. Personel Polres Merauke menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan di halaman dan sekitar markas komando setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kerja bakti yang dikenal dengan istilah KOF ini diikuti seluruh anggota yang tampak bahu-membahu membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di dalam saluran air depan mako dan area sekitarnya. Kegiatan pembersihan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Merauke, Kompol Sanawia Yunita Mahulete. Ia bersama para pejabat utama dan seluruh personel terjun langsung membersihkan lingkungan agar terlihat bersih, rapi, dan juga nyaman. Kabak SDM Polres Merauke menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan Polres Merauke dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjaga kebersihan, kerja bakti ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan personil. Dengan lingkungan mako yang bersih dan rapi, suasana kerja pun menjadi lebih nyaman. Hal ini juga mencerminkan kesiapan Polres Merauke dalam mengawal rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh dedikasi. Ya, mendengar informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya Almana Materus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang

0: Memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang dilakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya, benar, berikut yang kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan. Dan pemberitahuan pertama dari Ketua Panitia Maba Setia Karya Dharma Merauke tahun akademik 2026-2027. Kepada seluruh calon mahasiswa mahasiswi baru tahun ajaran 2026-2027 dan mahasiswa semester ganjil yang belum mengikuti PKKMB. Adapun isi pemberitahuan yakni disampaikan bahwa mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus telah tes hasil seleksi segera melakukan HR registrasi. Dan bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa semester ganjil yang belum mengikuti PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dapat berkumpul pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai di Aula Kampus Setia Karya Dharma Merauke, Jalan Kupri, Kelapa 5. Demikian pemberitahuan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pemberitahuan kedua dan terakhir disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, pendengar, itulah dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.

0: Jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Ingsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

0: Kemerdekaan adalah anugerah. Kita bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan bekerja tanpa rasa takut. Ini semua berkat perjuangan para pahlawan. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh rasa syukur. Syukur atas kemerdekaan, syukur atas persatuan, dan syukur atas keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk negara. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merauke Pagi, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi ini.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat. Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Haris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan festi. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
4: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, tidak ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
3: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
5: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
3: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
6: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
7: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Mungkin. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
6: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
8: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
6: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
9: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
10: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kelurahan Selopamiora Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
9: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
10: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
12: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan Karhutla ini.
13: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah. Melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan Karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
14: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan. Kemudian untuk mengantisipasinya, kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung, masing-masing satuan, baik IONTV, Kodim, itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran, jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masyarakat Papua ini.
13: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutlah. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutlah selama musim kemarau.
15: Tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang jujur ya bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantainya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Yang tadi terus kita jaga terus ya bersenamuannya. Terus pemerasi bersenamuannya ya untuk itu ya.
13: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
16: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
17: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Indu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran. Selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 15.600 titik

0: semua ke Pak Kajati dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus. Dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutlah, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
3: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
4: terdengar Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Taz Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Patiasi mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
5: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu berarti kan ada gap nih pencapaian di Jawa Tengah 80%. Sementara capaian yang usaha besar baru 40%, artinya ini di sisa waktu ini kami juga tadi saya sampaikan mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
4: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
3: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
4: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanah Air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kabarnya berikut informasi terupdate untuk Anda terkait dengan Marvel siapkan film X-Men versi MCU. Tiga pemeran dikonfirmasi. Berikut informasi selengkapnya.

Marvel Studios memulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor telah dipastikan turut bergabung, termasuk Siri Singh, Kit Connor, dan Samara Weaving. Film X-Men versi MCU ini akan disutradarai langsung oleh Jack Scherer. Ya, maksud kami Scherer. Proses produksinya diperkirakan dimulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Film X-Men versi MCU ini tentunya menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari 23rd Century Fox. Marvel kini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonik dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Salah satu nama yang telah dipastikan bergabung adalah Siri Singh sebagai Jean Grey. Karakter tersebut memiliki kemampuan telepati, telekinesis, serta menjadi salah satu mutan terkuat dalam semesta X-Men. Siri sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai Max Mayfield dalam serial populer Netflix yakni Stranger Things. Ia juga membintangi sejumlah film termasuk Fear Street dan The Wall. Versi Jean Grey yang diperankan Siri juga telah diperkenalkan lebih awal melalui film Spider-Man Brand New Day. Kemunculannya menjadi bagian dari pengembangan karakter mutan di MCU sebelum film X-Men dirilis. Sementara itu, Kit Connor dipercaya memerankan Scott Summers atau Cyclops. Dalam cerita X-Men, Cyclops merupakan salah satu anggota pendiri sekaligus pemimpin penting kelompok mutan tersebut. Cyclops memiliki kemampuan menembakkan energi optik dari matanya. Ia biasanya menggunakan visor khusus untuk mengendalikan kekuatan tersebut saat bertarung. Kit Connor sebelumnya populer lewat perannya sebagai Nick Nelson dalam serial Heartstopper. Ia juga terlibat dalam film lanjutan Heartstopper yang dirilis pada 2020. Marvel Studios juga memilih Samara Weaving untuk memerankan Emma Frost. Karakter tersebut dikenal sebagai mutan dengan kemampuan telepati sekaligus kemampuan mengubah tubuhnya menjadi berlian. Emma Frost memiliki sejarah panjang sebagai karakter yang berada di antara kubu pahlawan dan penjahat. Dalam cerita X-Men, ia dikenal sebagai White Queen dan pernah memimpin Hellfire Club. Weaving sebelumnya membintangi film Ready or Not, The Babysitter, Scream 6 hingga Baby Blood. Peran sebagai Emma Frost akan menjadi debutnya dalam waralaba X-Men versi MCU. Ketiga pemeran tersebut menjadi bagian dari proses Marvel Studios membangun generasi baru X-Men. Namun sejumlah karakter utama lainnya seperti Professor X, Magneto, Storm, Beast, dan Wolverine belum diumumkan pemerannya secara resmi. Film X-Men ini akan berada di bawah pengembangan Marvel Studios dengan Kevin Feige sebagai salah satu produser. Jack Scherer dipercaya mengarahkan proyek tersebut setelah sebelumnya menangani film Thunderbolts. Marvel Studios juga mengungkap detail lengkap mengenai alur cerita maupun jajaran pemeran lainnya. Film tersebut saat ini ditargetkan mulai produksi di tahun 2027 dan akan hadir di bioskop pada tahun 2026.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Kakak, bisa tolong saya, Kak?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi daret dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru, dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belu putih abu-abu. Untung itu opa tidak culiku.
2: Oh, no.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena kok kira artis? Padahal orang jahat. Sekolah yang betul, supaya masa depan jelas.
3: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya benar, persatuan dan rakyat berkata yang kami hadirkannya untuk Anda juga. Informasi terupdate ya dari dunia iptek terkait mengenal Little Boy, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Berikut informasi

Iya, bom atom pertama yang digunakan dalam perang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Bom yang diberikan nama Little Boy itu menggunakan uranium nomor 235 sebagai bahan fisil untuk menghasilkan ledakan nuklir. Di dalam bom Little Boy, uranium 235 dipisahkan menjadi dua bagian yang masing-masing berada di bawah massa kritis. Saat diaktifkan, bahan peledak kimia mendorong satu bagian uranium menyatu dengan bagian lainnya dan membentuk massa superkritis. Kondisi tersebut memicu reaksi fisi berantai dalam waktu yang sangat singkat yang menghasilkan ledakan nuklir berkekuatan besar. Meski kurang dari 1 kg uranium benar-benar mengalami fase fisi, energi yang dihasilkan setara sekitar 15 hingga 16 kiloton TNT. Mengutip dari laman Hiroshima Peace Memorial Museum, ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar kota Hiroshima. Hal itu menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Bom Little Boy sendiri memiliki desain gun type. Ini merupakan protolan kimia jenis cordite untuk menembakkan silinder uranium ke target uranium lainnya di dalam tabung baja. Mekanisme ini dirancang agar reaksi nuklir terjadi ketika kedua bagian uranium bersatu membentuk massa kritis, yang dimana 3 hari kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. Mereka menggunakan plutonium tipe 239 dengan desain berbeda, yakni metode impulsi. Ledakan bom tersebut menghasilkan energi sekitar 21 kiloton TNT atau setara dengan 5% dari uranium tipe 235. Kehancurannya yang ditimbulkan bom atom di Nagasaki akhirnya mendorong Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang kemudian hal tersebut menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
1: Hola, Javier.
2: Hey, Ray.

Ya, pendengar Persatuan Radio Merauke, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan tentunya Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.